Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
1: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di Kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
0: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena mungkin persaingan atau apa Pak, atau kurang dukungan atau gimana Pak?
1: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang, karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini. Apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar, baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus Kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser waktu era 90-an. Bahkan kalau di ISB itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok mungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
0: Jadi ini sebagai salah satu tarekah ya, upaya juga ya pelestarian longser.
1: Salah satu pelestarian longser dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan.

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung ini selama

0: Baklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gobong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi sama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominant nada. Kedua, angklung diatonik atau dominant pentatonik. Dalam angklung dominant pentatonik ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass parte atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritme. Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
2: Di Angklung Ujo punya banyak metode ya, di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu, kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di sama angklung ijo. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila dami tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang, gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do, re, mi, sol, si, do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara 1, 2, 3, 4 gitu, ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada 3, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan, inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
2: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, kan? Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, Kang. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: narasumber Bapak Cimin Tarja, pendiri dan ketua dari komunitas 50 Plus. Bagaimana sih membangun budaya menulis bagi lansia?
1: Kalau kegiatan menulis ini memang tentu manfaatnya banyak ya. Saya sendiri juga pribadi mengalaminya, dan kemudian juga kami mempunyai komunitas usia 50 plus yang dimana juga kami mempunyai kelompok menulis. Banyak hal-hal baik yang telah dialami teman-teman kami. Saya sendiri mulai menulis pertama kali itu buku saya terbit di usia saya 60 tahun. Nah, buku pertama yang saya tulis memang juga berdasarkan pengalaman saya. Judulnya Get Banting Setir dari Karyawan Menjadi Pebisnis. Tahun 95 saya membangun bisnis saya sendiri. Selain memberikan pelatihannya, saya juga menuliskan buku itu. Kemudian buku lain yang saya juga tulis yang terbit tahun 2017, jadi persis sudah 8 tahun yang lalu, saya kasih judul True Life Begins at 50+. Artinya, hidup yang sejati itu baru dimulai pada saat kita berusia 50 ke atas. Intinya dari buku ini memberikan referensi kepada mereka yang mau memasuki masa pensiun. Sesungguhnya masa pensiun ini indah sekali. Saat inilah sebetulnya kita baru menjadi majikan atas hidup kita sendiri, menentukan sendiri apa yang akan saya jalani di dalam masa pensiun.
0: Manfaat dari menulis ini bisa lebih berkembang lagi pengetahuan kita atau bagaimana nih?
1: Tentu banyak sekali beberapa hal yang saya sebut, karena menulis ini tentunya akan menggunakan pikiran, otak, jadi pasti sangat bermanfaat untuk kesehatan otak kita, karena kita merangsang otak kita supaya dia tetap bekerja dengan baik. Kita melatih daya pikir kita, juga mengembangkan daya ingat kita, sehingga ini semua manfaatnya memperlambat penurunan fungsi otak kita. Yang saya ingin sampaikan, itu sangat baik ketika kita menuliskan pengalaman hidup kita, kan kita melakukan refleksi atas kehidupan kita, sehingga kita akan lebih mensyukuri atas hidup yang kita sudah jalani, makna apa yang sudah kita peroleh selama kehidupan kita, dan apa yang mungkin bisa kita bagikan kepada orang lain pada hari-hari yang masih kita miliki. Jadi membantu kita untuk refleksi hidup. Dan kemudian juga dengan menulis ini merupakan satu sarana buat kita untuk ekspresi apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita. Tidak setiap orang itu apa yang ada di pikiran dia itu gampang diekspresikan. Bahkan mungkin di dalam keluarga pun tidak banyak orang yang gampang untuk langsung berekspresi apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan dia.
2: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
3: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
2: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik S.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RT di Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansyah kembali menemani Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendiri di Ngawang Kong Pagi Sampurasun Pasundan. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber. Ada Kang Marcel nih yang saat ini sudah terhubung di line telepon kami. Di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik Kang Marcel?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi
0: juga Kang. Saat ini di mana Kang posisi Kang?
1: Saya sekarang lagi di rumah.
0: Dia senang di rumah.
1: Kalau pagi. Kebiasaannya ya nganter anak sekolah itu kebahagiaan yang saya dapatkan.
0: Oh gitu ya Kang ya. Baik, ini Kang keseharian Akang tuh di mana kegiatan Kang?
1: Saya sekarang saat ini muter-muter nih.
0: Oh betul.
1: Jakarta, Bandung, Sukabumi,
0: baik.
1: Ciwidey.
0: Ya profesinya sebagai apa nih Kang nih? Kang Mansur.
1: Saya
0: Kang
1: sebagai Marcel. Entrepreneur.
0: Entrepreneur ya.
1: Rumah tangga, entrepreneur juga.
0: Baik. Nih hubungannya juga dengan Ciwidey begitu ya, destinasi wisata yang ada di Ciwidey yang juga hal yang sering akan lakukan begitu di Ciwidey apa nih Kang?
1: Saya lebih banyak ke ngelola wisata ya.
0: Oh ini nih pas wisata, banget nih.
1: Membangun satu lokasi wisata juga.
0: Tempat wisatanya ada spesifikasi kayak gimana ya Kang kegiatan wisatanya?
1: Kebanyakan yang saya ini apa yang saya bangun?
0: Betul.
1: Ini berbentuk wisata alam.
0: Oh, wisata
1: alam. Kayak glamping, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan alam lah.
0: Oke, nah ini nih glamping. Ini jadi tren baru nih kayaknya nih Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, bisa diceritakan
1: saat ini tren baru ya.
0: Betul betul. Boleh diceritakan glamping dengan camping apa bedanya sih sebenarnya Kang?
1: Bedanya nggak jauh beda sih.
0: Iya. Yeah.
1: Glamping itu glamour camping.
0: Oh, glamour camping. Jadi camping yang barangkali
1: glamour ya.
0: Glamour gitu dari sisi peralatan atau fasilitas begitu ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Asalnya dulu dari apa ya? Dari banyak wisatawan Amerika yang datang ke sejarahnya.
0: Oke.
1: Okay. Wisatawan Amerika yang datang ke Afrika. Di Taman Nasional Afrika itu yang binatangnya banyak, harimau apa segala macam, jerapah, gajah gitu.
0: Yeah.
1: Nah mereka tuh mau menikmati itu, tapi pengen akomodasi yang bagus, yang premium, tapi masih bisa menikmati kebun apa?
0: Taman Nasional
1: itu gitu. Atau Taman Nasionalnya itu.
0: Nah, okay.
1: Dibangunlah ada beberapa beberapa orang dari Amerika investor dan dikolaborasi dengan orang Afrika, dikolaborasi dengan kebudayaan di sana, dikolaborasi dengan alam di sana, maka mereka bikinlah namanya jadilah glamour camping. Jadi
0: glamour camping
1: yang fasilitasnya glamour, karena orang-orang yang berwisata ke sana menengah ke atas ya, premium.
0: Makan
1: dua malam itu sampai cuman harus bayar mengeluarkan uang
0: yang tidak sedikit ya.
1: $4,000 gitu ya.
0: Baik. Nah, Kang, sekarang boleh ceritakan Kang gimana berbagai jenis akomodasi glamping yang tersedia di Ciwidey yang akan kelola saat ini?
1: Kalau yang dari kita dari glamour camping yang kita bangun sebetulnya dari tahun 2011. 2011 kita sebetulnya hobi saya jalan-jalan, saya bawa orang camping cuman ya berpikiran karena main juga keluar. Ke Thailand kemana-mana. Setelah itu ya memutuskan karena banyak permintaan juga orang
0: betul.
1: Untuk camping tapi tidak nggak mau ribet.
0: Ya betul.
1: Nggak mau ribet fasilitas kayak hotel bintang 5.
0: Oke.
1: Makanya dulu kita bikin glamping 2011. Namanya sebelumnya belum camping. Tapi kita kasih nama 5 billion star hotel.
0: Oke.
1: Hotel bintang 5 juta karena kita tahu bisa lihat bintang ya
0: banyak
1: lebih
0: gitu
1: ya. Dari 5 juta mungkin ya.
0: Iya, iya,
1: iya. Makanya kita kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Iya, yeah. Nah,
1: padahal nyambung-nyambung barulah kita bikin glamour camping
0: seperti itu. Oke. Nah, ini padahal ini nampaknya hoki banget nih namanya, keren sekali Kang tadi. Kenapa dirubah, Kang?
1: Karena ada beberapa juga, karena itu kan camping.
0: Camping ya, betul ya.
1: Kalau itu camping, lebih orang kalau image-nya camping, oh
0: pasti
1: agak gimana gitu. Kalau ini kan kita di depannya ada nama glamour, jadi
0: glamour camping.
1: Orang udah berpikir, wah, oh, benar-benar glamour gitu.
0: Oke.
1: Tapi yang kita bikin saat ini, yang di terutama yang di satu lokasi ada yang namanya glamping, kalau di IG glamping underscore Ciwidey, dan lokasinya namanya Logo Kondang. Kenapa Legok Kondang? Ya Legok ada pohon kondang.
0: Oh iya iya iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Pohon kondang dulu.
0: Banyak pohon kondang di seputar itu ya, Kang.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Kang Marcel, sebenarnya aktivitas apa saja nih? Aktivitas outdoor apa saja yang bisa dilakukan saat glamping nih, Kang, di Ciwidey?
1: Banyak. Kalau di Ciwidey kita provide ada beberapa kegiatan. Dari mulai hiking.
0: Okay.
1: Di camping, di campnya sendiri kita banyak kegiatan. Ada kalau buat anak kecil ada playground, ada hiking, ada bermain dengan kelinci, rusa, terus ada kita bisa off road, bisa ATV. Off road tapi kita bikin senyaman mungkin. Safety yang terutama itu ya, safety,
0: kenyamanan ya.
1: Dan orang bisa benar-benar menikmati menyatu dengan alam gitu.
0: Baik, jadi ini ya tidak hanya untuk yang dewasa ya, Kang. Ternyata anak-anak juga diberikan aktivitas begitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, Kang, apakah ada pengontrolan, Kang, misalkan dari perhutani atau dari pihak ke hutan begitu ya, polisi hutan atau gimana gitu, Kang? Terkait kan pelestarian begitu. Apakah kegiatan ini memastikan keberlanjutan pelestarian lingkungan enggak di sekitar area glamping gitu?
1: Lokasi. Nah, lokasi kita sendiri glamping Legok Kondang itu berada di lokasi tanah pribadi.
0: Oh iya.
1: Tanah pribadi yang tadinya kebun, yang tadinya buat sayuran apa segala macam, kita hutankan justru. Kita hutankan sampai sekarang semua pohon yang ada di sana kita tanam. Yang sekarang pohon-pohon yang besar itu kita nanam. Kebetulan background saya juga kehutanan, jadi saya sedikit mengerti tentang hutan.
0: Baik.
1: Sedikit mengerti tentang pohon-pohon, apa yang pohon menguatkan tanah. Apa yang pohon menyimpan banyak air.
0: Betul.
1: Jadi kita juga
0: ikut melestarikan ya, Kang.
1: Betul, berbatasan dengan tanah perhutani. Perhutani itu sendiri di sana kalau nggak salah zonanya zona konservasi, zona tanam, hutan tanaman, tapi hutan yang ditanami tapi dilestarikan karena ada di bawah di kaki bukit ya. Kalau lokasi Perumnya, kita belum bekerja sama yang dengan Perum, tapi kita himbau ke Perum juga, kita himbau ke masyarakat yang suka ke hutan bahwa hutan ini harus dijaga, makanya nggak ada lagi penebangan. Dulu waktu saya ke sana ada masih ada penebangan pohon yang sengaja ditebangi untuk lahannya dijadiin kebun sayuran apa segala macam kayak gitu. Bahkan kita siapkan dulu tanaman beberapa, kalau nggak salah hampir 1000 alpukat. Jadi orang yang muka hutan mereka bawa pohon bibit alpukat yang mereka tanam. Dan alpukat kan sangat bagus di sana.
0: Jadi ikut melestarikan juga ya, Kang, akan dari kegiatan situ ya gitu. Baik.
1: Kalau menurut saya kalau bikin glamping nggak di hutan kan salah besar.
0: Betul. Jadi benar-benar sangat membantu juga dalam pelestarian lingkungan ya sebenarnya, Kang ya.
1: Betul, harus itu.
0: Nih, Kang, tentunya Kang nih sebagai pengelola begitu ya, yang memberikan jasa glamping ini. Dan bagaimana cara Kang sendiri gitu menanggapi kebutuhan preferensi tamu? Jadi tamu itu kan beragam ya, Kang ya. Saat mereka menginap di glamping, ada hal-hal yang mungkin unik nggak yang mereka minta, misalkan yang berbeda mungkin dari standar biasanya?
1: Nah, kita ada perbedaan dengan hotel ya. Walaupun standar kita harus hotel, standar pelayanan, tapi yang kita terapkan di sana hospitality-nya udah tetap baku hotel, cuman cara penyampaian apa segala macam kita bikin tamu itu seolah-olah benar-benar apa ya, bukan dipatok dengan rule-rule seperti di hotel, tapi kita cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi orang tamu di sana misalnya mau barbeque, mereka bisa terlibat ikut membakar barbeque-nya, ikut api unggun. Tapi ya, masih bisa, walaupun kita glamour camping masih bisa mereka api unggun apa segala macam kayak gitu. Jadi mereka kita bikin senyaman mungkin, tapi ada rule-rule yang harus dipatuhi juga. Seperti ya kita nggak bakar-bakar di tengah hutan kayak gitu. Jadi udah ada disiapkan tempatnya, dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan alam. Itu yang kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mengguiding mereka untuk melakukan itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, begitu. Ada rule-nya ya, ada rules tersendiri begitu. Nah, Kang Marcel, apa tantangan terbesarnya nih Kang dalam menjalankan glamping di Ciwidey? Terus bagaimana Kang Marcel cara mengatasinya begitu?
1: Sebetulnya karena buat saya, karena ini adalah hobi saya dulu dari mulai saya sekolah, kuliah. Ini hobi saya, salah satu hobi saya. Jadi kalau tantangan lebih ke apa ya? Lebih ke jangan menyerah itu aja. Okay. Karena yang namanya berusaha akan ada fluktuasi up and down seperti itu.
0: Baik, akan ada naik turun.
1: Saya sendiri kan udah menjalani ini dari 2011.
0: Berarti udah sekitar 13 tahun ya Kang ya?
1: Betul, dan dari yang saya lakukan karena saya hobi, yang saya lakukan sampai sekarang itu nggak
0: merasa terbebani ada, ya?
1: Iya, jadi nggak ada beban, jadi nggak pernah ada grafiknya menurun.
0: Gitu.
1: Ada yang grafiknya menurun.
0: Yang dirasakan bahkan tetap COVID. Stabil ya?
1: Bahkan COVID.
0: Oh, pada saat COVID gimana nih Kang? Boleh diceritain Kang?
1: Saat COVID itu kita hanya tutup 2,5 bulan karena peraturan awal. Setelah itu kan ada keluar Imendagri, kita dorong ke Dinas Pariwisata, Kesehatan.
0: Baik.
1: Dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya, misalnya vaksin, apa segala macam, lokasi disterilisasi. Nah kita saat COVID itu bahkan okupansi kita itu boleh dibilang 99%.
0: Wow. Like
1: Everyday
0: kegiatannya tetap berjalan ya
1: selama 2 tahun itu COVID.
0: Baik, sehingga COVID ini tidak jadi permasalahan ya buat Akang ya ternyata ya.
1: Ya, COVID itu bukan saya amit-amit tidak mensyukuri COVID, cuman oh di situ banyak kita temukan, oh berarti orang customer kita itu perlu ini, customer kita ini perlu kenyamanan, perlu fasilitas yang mereka privacy. Dan mereka dijaga privasinya itu.
0: Baik. Oke. Baik. Nah, Kang Marcel selanjutnya nih boleh bertanya nih perihal barangkali Kang Marcel bertanya masalah testimoni mereka lah ya selama mengikuti kegiatan glamping di Ciwidey begitu bersama dengan Akang. Rata-rata seperti apa? Atau mungkin ada yang unik yang mereka ceritakan pengalamannya begitu?
1: Rata-rata tamu customer kita ke glamping hampir 70% itu repeat order dan mereka orang yang udah pernah ke sana. Jadi karena orang Indonesia cenderung customer kita customer orang Indonesia ya. Global kita berbicara Indonesia karena kalau asing kita ya terpukul saat COVID. Jadi mereka itu benar-benar apa ya? Pengen merasakan glamornya camping itu seperti apa. Karena banyak nih sekarang setelah COVID itu, banyak banget glamping di Indonesia.
0: Oke, bermunculan ya Kang ya?
1: Sangat bermunculan. Gitu.
0: Nih, selanjutnya banyak. Baik, kemudian gimana nih menurut Akang tanggapannya gimana kalau saat banyaknya bermunculan glamping
1: yang lain? Buat saya apa ya? Buat saya keuntungan. Dengan banyaknya orang yang bikin glamping itu memudahkan kita. Jadi industrinya tuh udah
0: terbentuk ya.
1: Gitu. Betul. Jadi bukan membuat sesuatu yang orang bikin jadi banyak saingan. Salah besar kalau orang yang bikin itu berpikir seperti itu. Kalau buat saya itu justru akan menambah tantangan buat kita untuk memberikan yang terbaik ke customer. Dan itu trafficnya kan udah kita bangun. Si industrinya kita bangun. Industrinya udah banyak. Bahkan sampai pelosok pun sekarang udah bikin, nah udahlah, glamping.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oh, oke. Jadi Akang termasuk pionir kalau gitu ya, Kang, kelompok Akang.
1: Ya, di Jawa Barat, Jawa. Ya. Baik. Karena sebelumnya di Bali yang sudah ada itu masih bisa dihitung jari sebelum sebelum tahun 2011 itu, 2010 itu di Bali sudah ada. Dan bahkan harganya yang sangat fantastis, satu malam bisa 20 juta.
0: Wow.
1: Di Bali ada, di Lombok ada. Bali ada beberapa seperti itu.
0: Baik.
1: Dan Jawa, kalau Jawa kita pionir.
0: Oke, di Jawa Kang termasuk pionir begitu ya. Nah, Kang, glamping tak pastinya lebih menekankan ke masalah view gitu ya, Kang ya. Tempat yang bagus begitu ya. Suasana yang menarik begitu Kang biasanya, Kang ya. Jadi bisa jadi nih tolak ukur keberhasilan glamping itu bisa tempatnya yang bagus atau gimana, Kang sebenarnya? Atau jasa
1: sebetulnya
0: pelayanan?
1: Sebetulnya kalau saat ini tempat enggak begitu menjadi titik utama.
0: Baik.
1: Buat saya. Setelah banyak perkembangan ke sini, ternyata tempat itu bukan hal yang utama.
0: Baik.
1: Yang utama itu adalah hospitality.
0: Hospitality-nya. Baik, baik, baik.
1: Fasilitas.
0: Fasilitas pelayanan, betul.
1: Kayak gitu. Itu baik. Yang paling penting sebenarnya. Okay. Orang Indonesia, orang customer itu mereka pengennya privacy mereka kejaga.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi kalau tempat bisa kita create sedemikian rupa, Kang.
0: Oke.
1: Misalnya ada di Indonesia, di Bali, di Lombok, di Bajo. Ada satu tempat yang nggak ada view apa-apa, tapi saya sendiri di tukang main masuk ke situ benar-benar nyaman gitu.
0: Oke.
1: Wah, ini keren banget. Makanya saya berpikiran, jadi oh, tempat itu memang bisa dibangun. Tanaman kita bisa tanam, hutan kita bisa bikin hutan. Seperti itu.
0: Baik, baik. Nah, ingin bertanya nih, sejauh ini tamu atau yang tamu Akang nih banyak kan orang mana nih? Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang mana, Nusantara atau luar negeri gitu kan kebanyakan?
1: 70% customer kita luar Jawa Barat ya.
0: Luar Jawa Barat.
1: Bandung.
0: Ya,
1: Jakarta. 70%.
0: Oke. Okay.
1: Baru selebihnya Bandung. Bandung dan sekitarnya.
0: Oke. Okay. Baik. Kemudian nih Kang, pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir nih Kang ya. Pandangan Kang sendiri itu terhadap masa depan glamping di Ciwidey dan juga tren glamping secara umum Kang di tahun mendatang dan seterusnya.
1: Kalau glamping itu kan disebut sebetulnya wisata nomadik. Dulu dulu kita pernah bikin buku dengan Kemenpar. Dengan sebelum Covid kita sebelum Covid kita bikin buku bareng Kemenpar namanya wisata nomadik, tren wisata nomadik. Jadi wisata yang berkelanjutan.
0: Baik.
1: Nah, glamping itu salah satunya adalah wisata yang berkelanjutan, tidak rusak alam. Kita tidak mencor-cor apa segala macam kecuali hanya untuk tiang-tiang seperti itu. Jadi
0: baik.
1: Benar-benar konservasinya dijaga.
0: Nah,
1: yang harus ditekankan di sini ke beberapa teman-teman pengusaha glamping sebetulnya ya itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lokasi, menjaga kenyamanan, menjaga apa ya? Benar-benar terkait tadi kebun aja kita hutankan gitu.
0: Baik, baik.
1: Gitu. Jadi baik. Benar-benar itu yang dicari oleh customer sebetulnya.
0: Oke. Okay. Kang, mau spill harga enggak?
1: barangkali
0: ada yang pengen gitu berminat untuk
1: di glamping Legoko. Kita ada beberapa glamping sebenarnya di Ciwidey itu, dari glamping Legokondang, Jawa. Setelah itu kita bikin yang di Patenggang itu, yang sisi danau.
0: Iya.
1: Yang sisi danau itu dari mulai price 1,2 sampai
0: 1,2
1: 4 juta.
0: Sampai 4 juta ya.
1: Tergantung kapasitas dan fasilitas.
0: Oke. Okay. Nah, yang dan 4 juta itu apa saja Kang, mendapatkan apa saja yang 4 juta?
1: Ada 3 kamar, udah mereka udah dapat breakfast.
0: Oke.
1: Okay. Apa segala macam, bahkan ada yang kita paketin mereka udah dapat misalnya nonton pakai layar lebar di sisi danau, Netflix, dengan barbeque gitu. Itu yang di Patenggang.
0: Patenggang, betul.
1: Kalau yang di Glamping Legokondang, itu price-nya dari 275, 2.750 sampai 7.500.
0: Oke, berarti ini yang populernya, yang paling paling ya, kerennya begitu ya.
1: Paling okupansinya paling tinggi.
0: Oke, baik. Baik.
1: Gitu. Okay. Itu dari 275 sampai 7.500.
0: Baik, baik. Nah, Kang, kalau misalnya ada yang pengen kepoin dulu nih, lihat-lihat dulu kegiatan-kegiatan Akang, apa ada di media sosial atau mungkin website?
1: Nah, bisa dilihat di IG kita, glamping_ciwidey.
0: glamping_ciwidey.
1: Ya, baik, glamping baik. Underscore CWD yang centang biru itu.
0: Iya, waduh, udah centang biru, keren berarti.
1: Ya, dan kita nggak bayar centang birunya.
0: Oh gitu, ya baik. Sekali lagi di glamping underscore CWD ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Di sana sudah ada contoh-contoh lengkap kegiatan, terus apalagi
1: ya, Kang? Price-listnya ada.
0: Price-listnya juga ada, baik baik. Nah, untuk registrasi sendiri bisa di sana, Kang, di Instagram.
1: Bisa.
0: Oke, okay, registrasi bisa ya.
1: Bisa dibaca, kita baca di bio.
0: Okay.
1: Di bio kita itu bisa dicek di situ. Dan bisa cek link langsung, nanya-nanya via DM atau via WhatsApp juga okay. Bisa.
0: Baik, yang pastinya silahkan buat Anda ini pencinta glamping gitu ya, ataupun ya, baru mau mencoba
1: alam, mensyukuri alam.
0: Betul.
1: Kita fasilitasi.
0: Oke, yang barangkali juga baru mau memulai mencoba bagaimana glamping serunya, nanti silakan bisa langsung ketemu sama Kang Marcel ya. Betul. Kang Marcel, sehat selalu, terima kasih nih Kang sudah berbincang. Semoga makin sukses ya Kang usaha glampingnya ya Kang. Amin. Oke, dan Kang Dangu Promot dari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Marcel nih ya. Silakan, ada dua tadi nampaknya di dua tempat yang seru-seru nih.
1: Di Sukabumi juga ada.
0: Oh, di Sukabumi ada, berarti tiga dong ya kalau gitu.
1: Ya, Sukabumi dan Sawarna di pantai.
0: Oh.
1: Sukabumi itu jembatan yang terpanjang.
0: Terpanjang.
1: Tahu, kita nggak pernah mengklaim se Asia atau apa, ya. Panjangnya 500, hampir 540 meter.
0: Waduh.
1: Yang kemarin di repost sama Will Smith, Kang.
0: Oh, apalagi Will Smith udah kesana, apalagi kita ya harus kesana.
1: Enggak, bukan kesana, dia merepost aja.
0: Oh, repost.
1: IG-nya ya. Dan yang nonton 35 juta kemarin.
0: Masya Allah, iya. Keren nih Kang ya. Jadi ada beberapa tempat, silakan lebih jelasnya Anda bisa tadi simak ya atau lihat, kepoin di glamping underscore apa Kang? Boleh lihat?
1: Ciwidey.
0: Ciwidey. Glamping ya. Underscore Ciwidey. Silakan bisa hubungi Kang Marcel ya.
1: Betul.
0: Kang, matur nuwun Kang. Terima kasih sudah berbincang, sehat selalu, selamat beraktivitas Kang ya.
1: Terima kasih.
0: Demikian Kom Dangu Promot RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, sudah jelas tadi disampaikan mengenai glamping itu apa sih sebenarnya perbedaannya begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Kang Marcel ya mengenai glamping. Dan Kom Dangu Promot RI Bandung, kami akan akhiri obrolan Ngawang Kom Pagi Sampurasun Pasundan untuk pagi hari ini. Saya Beni Hadiansyah, udah pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

destinasi wisata Purwakarta. Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jaraknya ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina tahun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort jeung kafe, penginapan jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanu huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina tahun 2016, bulan September, kungsi kejadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabuh salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepannya. Alhamdulillah sehat dan nyembah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos
2: naona.
1: Maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, nyukir sepuh ke pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kamu nunggu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tanami wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanes di Sunda asti pangentenya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kada diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksudnya barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes sato ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kada ieu nya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda ya.
1: Gitu. Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sata acan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
4: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
4: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pake yeah. Dipatok mun. Yeah. Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakana pencaksilat. Pertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksudnya teh sanes hartisna pade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna.
4: Kaduh ciri khasna.
1: Ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di datar Sunda misalna. Malahan anu pacampuran nya. Suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu. Sos tumuwuh di dieu. Tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: nyata barong. Ngarana ulin barongnya. Sanes deui. Oh, tah. Ieu maksud teh abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten ieu di dieu tangtosna hiji informasi, cang diinformasikeun ka masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma wadita anu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
5: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
5: Ari barong Sunda sing sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun geuning ka pun aki oge gaduh geuning ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
5: Mun aya ngadamel pun bapak. Kenapa di sekolah malahan nggak ada orang lagi sana tanggapi tane tidinya di masa pan bangkit. Nah, ayo nama seur, bukan kah jantan 18, ayo nama bukan kah ayo nate.
1: Pesatnya perkembangan.
5: Perkembangan yang... pesat gitu. Khusus tahu gak punggu itu segitu. 18
1: ayo nate. Nah, bet bet kemutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
5: lah. Mohon hoyong jadi kapungur ayat turunan teh,
1: benar. Oh, turunan.
5: turunan sesepuh gitu mata kerate. Yang terus iya ayat tidituna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barong sana nama Kugo Lempang. Sarang musik lagi tu seur atau
1: kapungur mana?
5: Nya mohon kut ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
5: sakitu we ti kapungkur kaya nage ari eta mah kesempatan nama di aya taman-taman itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari anu maena seuran eta
5: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng kuda lumpi sareng mamanya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagiling kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non. Aya momonyetan gitu, aya momonyetan, aya kuda lumpi.
5: Mun eta ge eta kamarenganana.
1: Tah, eta.
5: Ibingna
1: naon. Janten nu disebat barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat subarus teu saru gitu. Teu saru kesenian teh kan beunghar. Tapi ulah dikoket daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu. Atanapi nu nyiptakeuna.
5: Entah nih, gadis sejarah masing-masing.
1: Itu kanggo ngahargaan oke nu nyiptakeuna. Gitu nya.
5: Watos anu nyiptakeun
1: kapungkur gitu. Komo abah turunan sabaraha ayeuna abah?
5: Ya pemitaan mah tipun akeuh mah kaopat tipun akeuh anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat.
1: Ya di bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
5: Ayeuna mah teh sada sae teh benten ceuk kapungkur sae kapungkur
1: ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
5: sebatkeun orang sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satu raut teh saurna mah gitu
1: janten upami eta mah
5: pangajian nu katingal lagi sapotong jana di rautna teh gitu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
5: sejarah
1: gitu sejarahna
5: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu
5: kapenaknya dia bilang alun sepuh menanya rajin urang jieune keur hiburan kaung ngiring anu sunata
1: kapungkur teh buka punggur mah teu sagawa ya mangdeun nya teu sagawa ya bisa ninggal ayeuna digambarkeun kitu nya digambarkeun kitu duh kituna teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya pelaku pelestari
5: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya pun hijau atau kumaha
5: sanes ana generasi muda
1: oh, nama generasi anu, muda
5: generasi muda Kang
1: Injal tah kumaha numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya
6: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan. Kapungkur mah namanya aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu kagaduhan deh.
5: Di toko bungkul
6: teh. Khususna di toko apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seueur. Oh, berkembang nanti di toko
6: apu Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
6: di
1: barong.
6: Kolaborasi. Iya.
1: Oh, kolaborasi.
6: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur pangintenya.
6: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
6: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih ya, anggota ya. Setiapna 50 misalnya.
6: 50.
1: Ya, besar ini ya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
5: ari kitu mah. Share penerus lah gitu. Tengawetan opat.
1: Generasi kitunya.
5: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatna nu digunakeun aya naon Kang Dija?
6: Alat-alatnya nya tadi sore si Bapak.
1: Masih kene tetep.
5: Masih kene tetep. Upami ujug teh.
6: Teri campur-campur ngerobi
1: gitu. Teri ngerobi masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah tuh hayang ngangin drum atau ngangin naon
5: gitu. Dari generasi muda mah ya nong ngamu. Ah ya nong rame nong ya nong. Benten sering ngapungul ya nong ada atas.
1: Eta mah iya mah nu iya nah pengintinya nu tuturuna gitu. Kira jaga. Aya tuh nilai keramat nabah.
5: Ya aya kapungku.
1: Tah dugi kajiga dijaga gitu gitu. Aya misalnya.
5: Ritualnya ayah, tidak ada malah gitu samarangan ada kapungkur mah, pakai diraja, nah. Terus diibakan satu setiap teh, disusukan, diibakan, dicai,
1: si barong
5: nate, main di solokan gitu,
1: di barong si barong ya, eta,
5: mau main di solokan
1: gitu, ayah tetap cara nang, kok nggak mal barong ayana gitu.
5: Nya, tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ke zaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
5: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
6: benten heula kapungkur
5: mah. Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
5: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
5: Ya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang yang makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Lah kumaha ieu ayeuna Kang Rija ku ayana mun urang mah aya kareueus teu ngembangkeun.
6: Alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayak keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
5: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
6: alhamdulillah gitu
5: sana sepuh ayam orang kali akhirnya
1: di ditu tinya
5: merangkai anu arah tanan mayam umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
5: gitu penerus, penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis paling teh ayeuna mah
5: alhamdulillah gitu
1: kan pemina beuh nu kitu sabaraha teu eta mah nya teu diieukeun gitu nya
5: pemain oge ya mah lah ngandukur men teh ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu benten sareng ieu ah kadarna tuh usus gitu.
1: Tapi upami kan
5: biasanya sudah kayak nama ramai.
1: Kita iya di sekarang itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pengen tentah perkembangan aku mah tinggal ngutkin Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda ya taknya ayatnya. Oh,
4: alhamdulillah lah upami di kota Bandung nyata kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi kabah om teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abis ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
1: Yeah,
4: dan yeah, perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija, itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalala jualan hujanan gitu, berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu
1: itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal, nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos ngareueus ngabogaan gitu
5: ya. Dina musik nah, oke lah daya tarik nah musik nah dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina
5: peuneun nya. Duka eta mah
1: kitu. Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
5: sana saya musik barong khusus
4: ana osan teh
5: dor gitu jadi masih mana anu genep gamelan teh gitu
1: musik
5: itu
1: anu sempat ketuk tilu sana gitu
5: saon
1: sih ternyata sederhana namanya aletna
5: ketuk yang terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: eta nya
5: bibitnya gitu
1: bibit tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
5: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak gitu.
1: Bang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
5: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae tah itu. Biasana teh di mamana nya.
5: Aya pamete saya. Gua kawung ah bari dina trompet teh eta anu yang buhun teh seueurna
1: mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
5: Eta trompet teh pamete aya trompet mah.
1: Nya.
5: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nu Kang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
4: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
4: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang dimana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
5: orang
4: sekelah. Orang sekelah kapungkurna. Nyana kesenian kali itu gitu. Jantan memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
4: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
4: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadi teu kieu urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
4: Mohon.
1: Ieu mah lain gamaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
5: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patemal temal.
5: Ya.
1: Tapi lamun nggak hiji gamelan teh harmonis, harmonis. Iya gamaran kata, iya ge mun nggak hiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan.
5: Alhamdulillah ada anunya
1: laku.
5: Di video ini dicanak di sekeroa kali itu. Gitu. Jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ya nama.
1: Sekeroa aja gitu. Kebengharan itu nya.
5: Tenawi kebengharan.
4: Kosa kata mungkul serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
4: gitu karena yeah, barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng barong Sunda kedah maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
4: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah ai Bali mah.
5: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Itu di Indonesia itu teh disebut barong teh nya.
5: Bentukna gitu.
1: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
6: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tak ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
5: Aktif aja sebareng nabe ya, masihnya berjalan.
6: Iya, ya, berjalan. Tiap gitu. Seminggu sekali ayal lah gitu.
1: Tak apa pemi nabe gitu. Pemi hoyong terang ulin barong maka kasih kelewanya. Ari barong sunama di
5: Togogapu.
1: Kakak Umdangu anu bade ngiring jabung tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 08 18 56 13 54. Ke sekedapan orang andeg heulanya banyak. Kedapan orang telat gendeng ke hancak garapan adina. Obrolan kacida.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? Sok ngaku ke emak.
8: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
7: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
8: Tahu gak, Mak?
7: Apa?
8: Sekarang program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah. Pokoknya lengkap pisan, Mak.
7: Oh gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
8: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
7: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
8: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
10: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

luhur. Loba wisatawan anu ngajug-jug ka eta tempat pikeun touring make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka Katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompak, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Gita Sari ya. Untuk lengkapnya Kaum Dangu tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Happiness with Mom Gifts ya, gini. Gits ya, tulisnya ya.
2: Namanya kan Gita.
0: Oh Git, ya baik. Sama Teh Gita Sari.
2: Iya.
0: Pagi hari ini kita berbincang dengan pelaku usaha di bidang craft ya,
2: craft.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Boleh kita coba dengar bagaimana cerita menarik dari Teh Gita sendiri selama menjalankan bisnisnya kurang lebih selama 1 tahun ya Teh Gita.
2: Belum.
0: Belum satu tahun. Kurang lebih berapa lama Teh berarti?
2: Akhir 2025 lah.
0: Akhir 2025 baru.
2: Iya. Dari hobi.
0: Dari hobi ya. Oke, ini lucu-lucu banget, langsung aja nih Teh Git diperlihatkan dulu nih, ada
2: bunga-bunga.
0: Bunga-bunga buket. Ya. Buket bunga,
2: ada
0: baik.
2: Ada juga lampu tumbler buat di meja.
0: Lampu tumbler buat di meja, keren sekali ini ya. Baik.
2: Nyalah.
0: Iya,
2: menyala.
0: Oke, Teh Git sendiri ini mulai usahanya sangat bisa dibilang baru beberapa bulan lah ya. Belum 1 tahun.
2: Wow.
0: Oke, ini awalnya dari mana Teh Git? Memang sebelumnya punya punya cerita di balik ini, pernah latihan dulu atau mungkin ini otodidak gitu bisa?
2: Kebetulan kan aku tuh Pisces itu kreatif ya. Nah, jadi kayak yang ini lucu deh kalau misalnya dibikin apa gitu, kayak yang penasaran aja kalau ini misalnya suatu bahan baku dijadiin sesuatu tuh bagus nggak gitu.
0: Okay.
2: Dan awalnya tuh emang hobi doang dan untuk pakai sendiri. Karena sering jajan kalau bahasanya tuh ya, sering beli-beli
0: bahan-bahan ini.
2: Iya, jadi kebanyakan numpuk. Dan teman-teman tuh bilang, "Ih, bagus tuh Git," gitu. "Bikinin aku dong." Nah, ntar aku bayarin.
0: Pesanan dari temen ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini bahannya dari apa aja nih, Teh Git?
2: Kalau yang kayak gini tuh strap itu kebanyakan dari manik-manik.
0: Oke, manik-manik, mutiara, batu-batuan gitu ya.
2: Kalau untuk aku sih standarnya masih belum bisa batu, mahal ya kan.
0: Oh.
2: Jadi kalau ini gelangnya dari bahan kaca aja.
0: Kaca
2: masih terjangkau juga buat dijualnya.
0: Oke, boleh diliatin, dideketin Teh. Oke, ini nih kamera di depan. Oke, cantiknya sekali ya, luar biasa. Ini biasanya buat dipakai buat apa? Gantungan apa nih?
2: Ini gelang.
0: Oh, gelang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau ini tuh gelang-gelang kaca. Aku nggak bawa sih gelang-gelang yang dari tali. Biasanya aku juga bikin.
0: Oh, beragam ya? Ada juga yang lainnya ya?
2: Iya, kayak ini kan gelang-gelang tali. Ini aku bikin sendiri.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Ini belajar dulu sih atau gimana Teh Git?
2: Sekarang tuh kan udah modern ya, udah canggih tuh medsos.
0: Yeah.
2: Jadi suka lihat tutorial-tutorial dulu gitu.
0: Tapi
2: tutorial cara bikinnya.
0: Iya, gitu. Tutorial cara bikinnya. Jadi belajar berguru pada tutorial gitu ya.
2: Iya, berguru pada tutorial walaupun memang ya tetap dengan cara saya sendiri, gaya sendiri gitu.
0: Ciri khasnya dari Teh Git apa nih dalam produk-produknya?
2: Aku sih lebih ke kayak kalau bikin strap itu beda sama simpulnya.
0: Oke.
2: Dan dia tuh kayak diikat 2 kali. Jadi ikatannya tuh benar-benar bolak-balik lagi gitu. Makanya kuat.
0: Baik. Lebih kuat ya.
2: Iya.
0: Oke, dari simpul ya.
2: Iya, soalnya dari... emang aku tuh kebetulan tangannya kan emang udah gak kuat sejak aku udah melahirkan anak ketiga. Tangannya tuh kayak kena CTS gitu. Jadi sampai ngangkat kertas 1 lembar pun gak sanggup.
0: Lalu kerjaannya seperti ini, jadi gimana dong?
2: Jadi begitu udah ya konsul gitu, terus dikasih obat udah mending. Nah, cuman tangan udah nggak terlalu kuat. Dan sekarang kayak pegang handphone tuh suka jatuh tuh. Nah, pakainya kayak gini.
0: Gitu. Sengaja ya.
2: Iya.
0: Bukan hanya sekedar kreatif tapi memang buat kebutuhan
2: sendiri.
0: Fungsinya juga ada gitu ya, kayak gitu ya, buat sendiri. Baik, tapi kan kalau dengan tangan ya, kerja-kerja seperti ini tidak dengan mesinnya begitu ya, ya. Tegit ya. Lalu kondisi tegitnya sendiri seperti itu gimana? Aman, masih aman ya?
2: Aman sih alhamdulillah. Suami juga support.
0: Oke, okay, gitu.
2: Kalau kerjaan rumah sering bantu bareng sama-sama.
0: Oke. Okay.

0: Baik, kalau prosesnya sendiri, proses pembuatannya kayak gimana sih Tegit? Apakah bikin dulu sketsa gitu, terus cari bahan-bahan, penyesuaian bahannya, atau gimana? Langsung saja gitu.
1: Kayak yang di apa? Kalau bahasanya tuh begitu lihat barangnya,
0: Huh?
1: kayaknya bikin ini enak gitu.
0: Oh
1: Bikin
0: gitu,
1: ini seru,
0: spontan gitu ya.
1: spontan ya, spontan uhuy.
0: Oh, Tegit, ini udah berapa banyak model atau mungkin bahan apa ya ceritanya apa ya istilahnya seri gitulah kalau misalnya.
1: Kebetulan kan aku tuh produknya custom, terus juga emang kayak aku tuh berusaha untuk nge-branding diri buat kalau ini tuh limited edition. Jadi
0: Oh.
1: satu barang itu cuman satu doang kayak gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada pesanan dalam bentuk banyak misalkan dengan satu seri yang sama itu gimana?
1: Kebetulan belum ada.
0: Belum ada ya. Jadi memang
1: Belum.
0: ini khusus ya
1: Iya.
0: buat pesanan gitu ya
1: Iya.
0: dan memang original tiap tiap pemesanan beda sendiri gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya ada yang suka datang ke rumah tuh, mereka tuh yang milih bahan bakunya. Nikit,
0: Oh.
1: aku mau ini, terus tambahin ini, ya
0: Oh,
1: tinggal
0: seru
1: mereka,
0: ya.
1: iya, tinggal
0: Jadi
1: mereka
0: mereka
1: aja
0: juga
1: ngitung.
0: punya punya pilihan sendiri dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Mau yang ini dicampurin gitu ya.
1: Iya, ada beberapa kali juga aku kadang-kadang ngajarin mereka kayak gitu.
0: Oh, ngajarin?
1: Iya.
0: Jadi workshop dong.
1: Ya kayak berbagi ilmu aja sih. Kalau mereka bisa, nggak belum tentu mereka juga akan menyaingi aku gitu
0: Betul,
1: kan.
0: betul, betul. Karena ini pekerjaan tangan, istilahnya bisa jadi karya seni gitu ya. Nggak akan mungkin bisa juga di samain gitu ya dengan
1: Iya.
0: betul betul. Oke. Nah, kalau untuk ini kan bisa terbilang jadi karya seni. Harganya sendiri apakah beragam sesuai dengan kerumitan atau tetap dibanderol sama dengan sesuai dengan bahan?
1: Kalau aku sih lebih ke gini, kalau barangnya yang udah ready kayak gini emang udah ada harganya, standar harganya.
0: Standar
1: Tapi kalau
0: harganya.
1: untuk yang custom, harganya mengikuti pilihan mereka.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi tergantung juga kalau misalnya custom
1: Iya.
0: kemudian bahannya sulit atau mungkin pengerjaannya juga sukar gitu ya. Ada harga tersendiri.
1: Iya, kayak yang ini harganya aku jual kan cuma 45.000.
0: Baik.
1: Tapi kalau misalnya mereka datang, ambil pilih sendiri manik-maniknya, kan
0: Oke.
1: aku kayak udah ada tahu hitungannya nih, satu manik-manik ini ada berapa
0: Baik.
1: total sama jasa, jadi harganya bisa lebih dari itu.
0: Oh, baik gitu. Jadi ada harga jasanya terpisah.
1: Iya.
0: Harga bahannya juga gitu ya.
1: Iya.
0: Baik baik. Oke. Jadi harganya bisa beragam, tidak satu barang itu
1: Iya,
0: berbeda-beda
1: bisa
0: pastinya
1: bisa
0: harganya.
1: lebih dari harga ini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Baik baik. Yang sering dibuat atau mungkin menjadi populer gitu, pesanan populer di kalangan customer apa nih? Bikin apa?
1: Kayaknya strap sama gelang deh.
0: Gelang.
1: Iya.
0: Oke. Gelang khusus ya, kayak ada kain kayak apa benang kayak gitu juga,
1: Iya.
0: ada yang dari kaca-kaca juga.
1: Iya.
0: Oke. Yang paling sukar biasanya bikin apa? Yang sulit, paling sulit.
1: Karena
0: Pernah sempat
1: karena
0: bikin apa?
1: hobi, jadi rasanya enjoy aja gitu. Walaupun memang kayak kawat bulu nih kan,
0: Oke.
1: kita kadang-kadang suka bakar atau suka
0: Oke.
1: dibakar tuh bahannya biar ini. Suka pakai tangan tuh. Makanya ini kapalan.
0: Baik, tapi dibantu juga dengan alat khusus enggak sih kalau misalnya bikin kayak gini? Ada.
1: Pernah ada yang bilang gini, kan tangan kamu tuh kan bisa luka halus gitu ya,
0: Iya,
1: gitu kan.
0: iya.
1: Kenapa nggak pakai sarung tangan?
0: Baik.
1: Nah, rasanya tuh bakal beda gitu, nggak menyentuh dengan tangan langsung.
0: Prosesnya akan berbeda dan hasilnya juga mungkin akan beda gitu ya
1: Iya,
0: dengan.
1: ya kan makanya juga mereknya juga dengan sentuhan
0: Dengan
1: hati.
0: sentuhan hati,
1: Iya.
0: happiness with mom gifts ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Oke. Nah, ini kalau untuk bisnis aksesoris ini menurut Teh Gita sendiri ini memang menjanjikan begitu Teh Gita?
1: Kebetulan ada momennya menjanjikan.
0: Iya.
1: Karena kan yang produk kayak gini tuh emang bukan kebutuhan pokok banget
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Jadi kayak yang orang tuh mau pakai kalau pas lagi ada duit
0: Iya,
1: kayak
0: iya. Bisa
1: gitu.
0: ntar dulu gitu ya.
1: Iya, bisa tar dulu gitu. Jadi
0: Iya.
1: kayaknya sekarang tuh kayak aku tuh lebih seringnya tuh sering kalau ada aku kan ada pendamping UMKM tuh.
0: Iya.
1: Dia tuh kadang-kadang nge-share kayak ada pelatihan di sini,
0: Iya.
1: pelatihan di situ. Jadi
0: Oke.
1: kayak kayaknya kemungkinan nih, walaupun tetap sama berjalan gitu, aku akan lebih nyari ilmu dulu, kayak
0: Oke.
1: gitu. Dan kalau ini, tetap berjalan gitu.
0: Baik-baik, ini tetap berjalan juga ya gitu ya. Nah kalau gitu sisi atau cara pemasarannya bagaimana nih, Mom Gits?
1: Kebetulan suka ada bazar gitu, suka ikut, suka ikut bazar walaupun emang belum sering karena emang ada kerjaan lain juga kan yang tadi aku bilang gitu. Nah terus paling bikin dari status WhatsApp.
0: Dari WhatsApp ya, Instagram dan lain sebagainya, media sosial gitu.
1: Instagram udah ada, udah lama, tapi kayak yang belum sempet aja gitu posting kayak gitu.
0: Iya. Semuanya segala dikerjakan sendiri ya.
1: Iya benar.
0: Kayak gitu ya.
1: Makanya waktu bazar aja kemarin tuh produknya dikit karena emang handmade banget.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi nggak karena emang nggak pernah ready stock karena barangnya custom.
0: Iya.
1: Terus juga bazarnya tuh kadang-kadang waktunya mepet.
0: Okay.
1: Itu dikejar banget bikinnya.
0: Baik.
1: Makanya paling kayak punya strap untuk bazar cuman punya 10 biji.
0: Jadi kalau misalnya dalam satu kegiatan event itu tidak banyak yang dibawa gitu ya.
1: Enggak banyak.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Oh, jadi ini memang benar-benar memang dikerjakan sendiri, jadi memang terbatas untuk saat ini gitu ya.
1: Okay. Kadang ada yang bilang, kenapa nggak cari karyawan? Kalau karyawan catering kemungkinan bisa ya, nyari karyawan ya, bantuin mau ngupas-ngupas sayur.
0: Oh, ini
1: sayur,
0: hubungannya buah. Dengan keahlian ya?
1: Ini iya, ini susah.
0: Pasti sulit juga kalau misalnya mau coba apa ya istilahnya, biar karyawan juga sama sesuai dengan keinginan kita karena hubungannya dengan karya gitu ya.
1: Iya, berarti harus ngajarin dulu. Ngajarin dulu belum tentu juga langsung bisa.
0: Iya.
1: Ntar jadinya abisin waktu.
0: Iya. Sulitnya dalam proses pembuatan ini apa nih kira-kira?
1: Sulitnya tuh kadang-kadang kalau misalnya
0: gradasi warna gitu, pemilihan warna.
1: Oh iya benar. Kita tuh kalau misalnya ya namanya seni ya kan, ini kayak gini tuh, itu tuh kayak ini warna ini masuk nggak sih sama ini kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kelamaannya tuh bukan di proses pembuatannya tapi proses pemilihan warna, jadi perpaduannya.
0: Okay.
1: Gitu, kita maduin ini dengan ini gitu, kadang manik-maniknya juga belum tentu cocok dengan manik yang ini kalau dipaduin kayak gitu.
0: Jadi bisa jadi sulitnya mempertimbangkan itu ya, bahan begitu, warna gitu ya. Dan itu pada satu waktu langsung ya membuat gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak disengaja dibikin sketsa dulu gitu, nggak kayak gitu.
1: Aku tuh tipe
0: ribet
1: orang
0: ya.
1: Gak mau ribet gitu. Kadang malah lupa. Kadang-kadang tuh bikin aku nanti mau ini, bikin ini kayak gini.
0: Okay.
1: Tapi pas waktu bahasa Sundanya pas prakna beda.
0: Oh gitu. Gitu. Baik. Ini boleh disampaikan dari harganya dibanderol berapa nih teh gitu? Untuk masing-masing produk yang dibawa saat ini.
1: Ini kalau kayak ini buket, kalau aku bikin buketnya satuan kan, karena kalau misalnya mau bikin buket gede, itu orang-orang kebanyakan kan suka custom gitu, jadi otomatis nggak akan mungkin sesuai selera mereka. Jadi makanya aku bikinnya satu-satu kayak gini.
0: Satu-satu
1: aja.
0: Ini berapa di harga?
1: Kalau
0: berapa?
1: Yang kayak gini tuh 20 ribuan.
0: 20 ribu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah kalau yang gelang-gelang ini, kebetulan untuk bahan baku yang ini agak murah ya, jadi aku bikinnya kan 15 ribuan.
0: 15 ribu.
1: Iya.
0: Terjangkau lah ya.
1: Terjangkau.
0: Satu kali jajan ya.
1: Iya.
0: Sama kayak jajan seblak gitu ya.
1: Oh benar. Malah ada seblak yang 5 ribuan kan, kalau deket rumah.
0: Iya. Lalu yang itu tuh yang untuk hiasan yang tadi menyala.
1: Kalau lampu tumbler ini aku bikin jualnya 45 ribuan.
0: 45 ribu.
1: Beda kalau ini nggak pakai lampu cuma 25.
0: Oh, yang nggak pakai lampu 25, yang ini 45 ribu. Ya beda 20 ribu lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan
0: baik.
1: Kecil juga.
0: Lebih kecil. Bazar mana saja yang sudah diikutin teh?
1: Bazarnya kebetulan baru beberapa kali. Waktu itu pernah ikut Karnaval SCTV. Itu juga disupport sama kecamatan.
0: Baik. Gimana tuh? Pada saat itu seperti apa? Persiapannya. Terus kemudian
1: pertama kali
0: serunya.
1: Pertama kali banget aku bazar tuh malahan justru bener-bener kaget banget. Jadi kayak ada bazar murah, bazar murah sembako. Nah, sama pendamping sih, kayak yang penanggung jawab UMKM di wilayah kita tuh nelponin aku, "Git, ada meja kosong nih, ada stand kosong, kamu isi ya," kayak gitu.
0: Aktif ya? Pendampingnya aktif ya?
1: Itu bukan, itu mah penanggung jawab UMKM di wilayah.
0: UMKM di wilayah.
1: Itu tuh aku benar-benar enggak punya apa-apa, enggak punya buat showcase, nggak punya buat pajangin gitu. Semua produk itu aku taruh dalam piring. Alhamdulillah adalah pemasukan, karena emang nggak masuk akal banget gitu ya. Itu bazar sembako, bazar sembako, orang-orang tuh kesana tuh nggak akan mungkin mau beli produk aksesoris gitu.
0: Tapi apa yang dipikiran Tegit waktu itu?
1: Bismillah aja lah.
0: Bismillah ya, gitu. Suganwe gitunya.
1: Iya, barang yang ditaruh di rumah juga belum tentu jadi duit gitu kan. Yang beli saya juga kebetulan orang-orang dinas.
0: Tapi tidak tidak menyurutkan semangat Tegit ya buat.
1: Iya benar.
0: Ikutan bazar. Oke oke. Paling jauh kemana bazar ikut?
1: Yang kedua aku di Karnaval SCTV.
0: Yang itu.
1: Waktu kemarin kan tahun kemarin 2025 ya. Bazar yang Karnaval SCTV yang waktu itu di Tegalga.
0: Berapa banyak produk yang dibawa waktu itu?
1: Waktu itu juga aku bawa bahan baku. Barang-barangnya dikit, baru punya apa kayak gantungan yang ngeram itu loh. Baru punya itu doang. Nah, sama gantungan bulat. Nah, itu tuh hari pertama tuh sedih banget. Layoutnya salah tempat. UMKM semua pada sedih semua, enggak ada pemasukan. Karena salah layout. Begitu kita udah komen, akhirnya dikasih, dipindahin.
0: Ada perubahan.
1: Alhamdulillah hari kedua omset ada lumayan.
0: Itu juga ngaruh ya.
1: Ngaruh banget. Terus yang ketiga terakhir kemarin tuh di Unisa. Unisa ulang tahun. Unisa ulang tahun aku tuh ikut di sana 2 hari, dapat sertifikat gitu kan. Seneng banget, kayak aku tuh orang yang mau belajar gitu loh. Kalau dibilang ada sertifikat tuh mau banget kayak gitu.
0: Gitu.
1: Jadi udah beres itu terakhir kemarin. Salah lagi. Bazar murah sembako lagi dong.
0: Tapi ada pengalaman sebelumnya kan ya. Ikutan bazar.
1: Pokoknya aku selalu menghibur diri dengan kalau ini barang ada di rumah belum tentu jadi duit.
0: Tapi belum bazar yang khusus untuk craft gitu, khusus belum ya?
1: Belum. Tapi memang pendamping aku tuh kayak yang lagi nyariin juga, bantuin kayak yang Tegit itu ada ini nih gitu, mau
0: ada kegiatan-kegiatan gitu. Selalu gitu ya, ngasih tahu ya.
1: Iya, namanya juga kan aku pemula kan, baru banget kan kayak gitu.
0: Baik. Sebelumnya tadi bilang kalau Tegit juga ada kegiatan lain selain ini ya. Nah, ini gimana cara ngaturnya Tegit produksi sembari juga ada kegiatan yang lain?
1: Biasanya tuh kayak aku tuh misalnya tuh ada undangan atau apa nih di grup atau grup UMKM. Karena kan emang kegiatan yang aku yang di samping ini, kegiatan samping itu kayak kegiatan benar-benar kegiatan utama banget gitu. Jadi otomatis kayak yang oke, aku gak ikut dulu yang ini, aku ikut yang lain kayak gitu, yang tangganya gak bentrok kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah bikin kayak gini tuh ya namanya hobi ya, kadang-kadang badan lagi capek juga kalau tiba-tiba kepikiran ada.
0: Berpengaruh ya ke produksi gitu ya. Kalau gitu gimana?
1: Kalau
0: berhenti
1: bisa,
0: dulu.
1: Enggak, kadang gini kalau lagi capek nih, tapi ada ide. Itu aku langsung bikin. Walaupun keluhan pinggangnya sakit, kerja kayak gini duduk ya kan. Terus kalau misalnya lagi benar-benar di target, tiba-tiba males, ditinggal aja kerjaan.
0: Pengerjaannya bisa seberapa lama sih dalam satu produk ini rata-rata?
1: Kalau aku sih tergantung mood malahan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang bisa 1 jam itu bisa dapat 5 gelang. Tapi kadang-kadang tuh
0: itu yang paling mudahnya ya, begini ya. Kalau untuk kayak hiasan seperti ini tadi di meja
1: ini,
0: itu butuh waktu lama mungkin ya?
1: Justru malah enggak.
0: Lebih cepat.
1: Karena emang bentar, idenya udah ada di kepala.
0: Idenya udah ada di kepala, tinggal dituangkan langsung gitu ya, dikerjain ya.
1: Semuanya sebenarnya tuh situation gitu. Kalau gimana mood gitu.
0: Kalau moodnya lagi jelek, berarti jangan sampai diganggu ya kalau misalnya bikin.
1: Iya, aku tuh kadang-kadang pernah, kan aku punya kucing tuh di rumah. Itu kucing kalau misalnya aku lagi kerja, kan manik-manik tuh bakal di kamar tuh bener-bener di lantai semua ngampar gitu. Kamar tuh kunci, kalian kunci dari luar ya kamar ya, bilang gitu sama orang yang di rumah gitu karena jangan sampai kucing masuk gitu. Karena pada momennya kadang-kadang kucing kan kalau jalan suka lompat manik-manikku kemana-mana.
0: Tidak
1: jadi hilang mood dah gitu.
0: Nah, ini sesuai dengan tema kita, bukan sekedar jualan tapi ada cerita di balik sebuah produk. Kira-kira apa nih yang pengen dicerita? Ada cerita unik nggak sih dari produk-produk Tete gitu?
1: cerita unik ya. Kayaknya gimana ya? Aku tuh sebenarnya tuh dulu emang baru-baru ini beberapa tahun ini udah pindah rumah.
0: Okay.
1: Nah, setelah pindah rumah tuh kayak yang akhirnya tuh nggak punya kegiatan selain kegiatan aku yang itu tadi di rumah, kayak yang ngapain sih gitu. Akhirnya jadi sedikit-sedikit jadi ada kerjaan gini gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi lebih banyak ngerjain ini sekarang ya?
1: Iya.
0: Apalagi kalau fokus ya Teh.
1: Soalnya bingung sih kalau mau cerita unik. Hidupku unik banget.
0: Hidupnya sudah unik ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih nih udah mampir di TikTok Tonyo Pro 4RE Bandung. Kali ini kita sedang berbincang, lagi ngobrol-ngobrol santai barengan sama Teh Gita Sari ya, owner dari Happiness with Mom Kids ya. Ini beliau ini pelaku usaha UMKM yang terbilang sangat baru ya. Belum satu tahun tapi luar biasa nih produk-produknya, lucu-lucu, keren-keren ya. Memang identik buat kayaknya buat ceweknya kayaknya gitu ya.
1: Iya, tapi ada sih.
0: Ada juga.
1: Ada kalau misalnya pas lagi kayak ada teman yang laki-laki nih, yang teman kerja gitu kan, teman. Ya aku tuh pengen deh ini. Nah, aku bikinin dengan tema laki-laki kayak
0: gitu. Contohnya apa nih kalau khusus buat laki-laki?
1: Kebanyakan sih paling gelang aja ya,
0: kayak gelang tangan
1: dengan manik-manik hitam atau warna-warna yang laki gitu. Sama paling anyaman. Kan talinya disimpul-simpul, gelang-gelang simpul gitu.
0: Anyam. Baik, jadi nggak cuma buat cewek aja, jadi cowok juga bisa gitu ya.
1: Walaupun masih terbatas untuk cowok. Jarang kan cowok pakai strap.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ini kan cenderung buat pemakaian wanita, tapi rata-rata di usia berapa nih cewek pun kan beragam gitu. Ada anak-anak, dewasa, remaja. Kalau untuk usia dewasa masih ada yang beli juga gitu Teh?
1: Kebanyakan kalau yang usia dewasa tuh gelang.
0: Gelang ya.
1: Iya, kan ibu-ibu,
0: Oh, ibu-ibu pakai gelang. Kalau ibu-ibu mau pakai perhiasan mungkin ya, emas.
1: Iya, perhiasan kan kalau ini kan kelihatannya kayak batu kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak yang
0: Masih ada juga ibu-ibu yang pakai itu ya.
1: Iya, karena kan emang gimana ya?
0: Kalau remaja sih sering lihat gitu kan. Kalau remaja kan memang mungkin zamannya ya, menggunakan aksesoris.
1: Tapi kalau remaja juga kan pemilihan warna. Mereka kalau misalnya warnanya yang terlalu jreng nggak akan mau pakai. Ibu-ibu kan suka tuh kalau tahu kan. Baik. Ibu-ibu kayak pakai batu. Tapi ini mah
0: ibu-ibu mah harus matching sama baju biasanya.
1: Nah iya gitu.
0: Nah, nggak merambah ke aksesoris buat wanita lain kayak kerudung dan lain sebagainya kan, kadang suka juga lihat ada pakai
1: pin
0: dan lain sebagainya.
1: Iya, itu aku lagi belajar untuk bisa bikinnya lebih rapi.
0: Yeah.
1: Kemarin aku udah sempat bikin kayak bros untuk.
0: Iya,
1: yeah,
0: bros, bandana mungkin ya buat dewasa, buat bandana, remaja.
1: Bandana aku nggak ada stok.
0: Bandana, terus apa lagi ya? Buat kerudung lah udah pasti ya, aksesoris gitu. Kalung juga.
1: Kalung kebetulan yang nggak ada stok teh.
0: Belanja bahannya di mana di kalau di Bandung sendiri ini nggak sih Teh, aman sih, maksudnya bukan aman, mudah nggak sih dicari gitu?
1: Kalau aku tuh kebetulan belanjanya online.
0: Online.
1: Iya, suka belanja live TikTok.
0: Baik. Jadi ini bisa jadi si barang-barangnya tidak dari lokal gitu ya?
1: Iya. Tapi emang sih aku tuh malas keluar sebenarnya orangnya kayak gitu. Jadi semua tuh bahkan sabun mandi, sampo juga kadang-kadang sukanya beli online.
0: Beli online.
1: Iya, kayak gitu.
0: Baik. Teh Gita, terakhir mungkin ada yang ingin sampaikan ada Instagram?
1: Instagramnya
0: di mana?
1: Ada @4gdh_gitahamdani.
0: Oh, agak sulit ya.
1: @4gdh
0: underscore
1: Gita Hamdani.
0: Produk-produknya di situ dicantum di upload. Enggak.
1: Belum.
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau coba lihat-lihat produknya seperti apa, di mana dapatnya?
1: Aku tuh udah bikin Grab Merchant. Grab Merchantnya sama namanya Happiness with Mom Gits, tapi emang belum ada. Ininya belum ada yang masuk. Kebanyakan pesanan tuh aku bisa sampai kirim kemana-mana itu emang dari teman.
0: Dari temannya.
1: Teman yang tinggal di luar kota.
0: Wah, ini berarti bisa dibilang kalau dioptimalkan lebih banyak yang pesen ya teh ya.
1: Iya iya benar.
0: Dengan Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Belum kesana ya teh ya.
1: Sekarang tuh lagi berusaha untuk menuju ke sana.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak gitu. Nggak ngatur waktunya dan juga gimana ya? Aku tuh kayak yang
0: jadi ini dikerjainnya pada waktu-waktu senggang aja mungkin ya, Teteh. Ada waktu khusus pengerjaan produksi gitu?
1: Waktu senggang iya. Mm-mm. Terus kalau misalnya memang benar-benar dikejar target, mm-mm, itu aku pas lagi sengaja ngosongin waktu.
0: Oh, sengaja gitu. Ngosongin waktu kalau misalnya dikejar target gitu ya, ada pesanannya gitu ya.
1: Jadi kayak yang aku nggak ada dulu kemana-kemana dulu, nggak terima dulu, apa nggak ke undangan ini dulu itu dulu, undangan pertemuan gitu kan, bukan undangan kondangan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku nggak kesana dulu, aku pokoknya fokus mau fokus gitu ini ya, kayak gitu.
0: Baik. Jadi kalau ada pesanan sengaja waktunya disempetin gitu kan ya. Fokus buat pengerjaan itu ya. Oke. Baik, kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungi buat pemesanan, silakan teh.
1: 0895-3327-601.
0: Sorry. Oke,
1: 0895-3327-601-44.
0: Saya ulangi di 0953-3327-601-44 ya. Silakan yang kalau misalnya mau pesan gelangnya khusus ya, atau mau kapelan misalkan ya,
1: bisa
0: ya buat yang kapel ya. Pemesanannya kira-kira H-min berapa nih sampai diterima?
1: Aku tuh kalau misalnya memang ada yang pesen, aku suka prioritasin.
0: Jadi satu hari bisa.
1: Bisa, asal jangan pesennya pas tengah malam.
0: Oh gitu ya, jadi kalau pemesanannya paling lama di satu hari ya.
1: Iya.
0: Gitu. Baik.
1: Tapi kalau misalnya, karena aku memang selain Grab Merchant kan aku belum punya marketplace juga gitu. Yeah. Jadi otomatis kayak kalau ongkir itu bisa gratis kalau misalnya ada minimal pemesanan.
0: Ada minimal pemesanan berapa?
1: Minimal pemesanan kayaknya 70.000 deh. Asal jangan jauh-jauh ya.
0: Iya, 70.000 untuk daerah Bandung dan sekitarnya gitu.
1: Iya, Bandung dan sekitarnya aja.
0: Oke. Okay. Di mana sih ini tempat produksinya Teteh sendiri?
1: Di rumah di Andir.
0: Ada yang sengaja datang ke sana gitu ya buat
1: sering,
0: pilih.
1: Sering.
0: Oke. Okay,
1: kebetulan okay. Kan karena aku kerjanya yang itu tuh kebanyakan tenaga medis tuh suka ada yang ke rumah.
0: Oh, baik. Tenaga medis sengaja datang ke rumah. Ya, konsumen datang ke rumah, pilih-pilih bahannya seperti apa, baru deh ya dibuat.
1: Gitu.
0: Baik. Terima kasih Teh Git sudah hadir di Studio Pro 4 RI Bandung. Senang sekali. Waktunya memang sebentar, tidak lama, tapi mudah-mudahan ini juga bisa Teh Gita tambah semangat lagi ya.
1: Amin. Ya itu, aku tuh butuh dorongan.
0: Butuh dorongan ya. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, untuk pemesanan silakan Anda bisa hubungi nomor yang tertera sudah saya sematkan di TikTok ya, buat Anda pendengar Perempat RI Bandung, silakan kalau misalnya mau bikin gelang-gelangan cantik, apalagi kapelan barengan sama pacar,
1: sama ayangnya,
0: atau mau apa namanya menghias handphonenya.
1: Pokoknya mah jaminannya aku tuh kuat dan tahan lama.
0: Kuat dan tahan lama, dan juga bagus model-modelnya, keren-keren.
1: Insya Allah.
0: Baik, hatur nuhun Teh Gita sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Demikian kita akhiri. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah hadir, sudah mampir di Studio Perempat RI Bandung, dan juga sudah hadir di TikTok Perempat RI Bandung. Mohon maaf tidak bisa kita sebutin satu persatu, memaan dan lain sebagainya di sini. Hatur nuhun sudah nyimak. Nantikan program-program menarik lainnya di Perempat RI Bandung. Tetap bersama kami Perempat RI Bandung. Saya Benny Riansah dan juga Teh Gita. Kita undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat

sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan akhir perjalanan

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kemana musikna? Aduh.
1: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
3: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
4: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
3: Bukan.
4: Lalu aku apa?
3: Kamu adalah siaran.
2: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan, besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Ponova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri ya kelihatan nih gimana
1: makanya,
2: wajahnya.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedeng.

0: Tang,
1: itu
0: gitu.
1: Pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh.
0: Enak.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah,
2: di
1: cakep. Nah, oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya, benar-benar. Tapi semoga enggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang enggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam 1 atau 2 hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga enggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya enggak, malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cegaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cegaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perumpat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perumpat RI Palembang dan RI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cegaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat.
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopa sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai alkulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Empok dengan Cek jadi Ocek ya.
1: Ocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, alkulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Pok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa,
2: Ya,
3: yaitu
2: apa tuh?
3: mie celor.
2: Telur. Oh, oke,
3: Ya.
2: okay. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
2: Itu baru dari kuliner ya, Pak ya?
3: baru kuliner saja,
2: Ya begitu
3: banyak
2: ya.
3: dari seluruh hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Betul.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi. Karena apa? Sikap menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara. Inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting paling yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata "Assalamualaikum". Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian, ada kata kunci lainnya banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya Cek Nopa, ya ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi pukang.
2: Ya, pukang. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini ya, tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Ya. Kalau dilihat tadi ya, begitu ya, nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Ya.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu, lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana, kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda, dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Tuh. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mendengar kata cuan, gitu ya.
3: Ya. Ya, cuan. Asal kata cuan itu cuan,
1: Cuan
3: Kita
1: ki.
3: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu.
1: Cuan
3: Ya,
1: ki. No.
3: cari uang kecil gitu, seseran. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang.
1: Cuan ki.
3: Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah.
1: Kalau cuan ki
3: Itulah
1: gimana cuan
3: uniknya.
1: ki?
3: Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu?
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, cetiau, ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Itu cek ya.
2: Oke, nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat, ya. Budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya. Dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya, pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang.
2: Oke.
3: Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak
3: Pasti.
2: mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin, tapi kalau di dalam adat timur itu tidak mungkin. Ya, jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nah itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha.
3: Itu.
2: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Oh.
2: Nah, jadi
1: okay.
2: Nak itu artinya maunya.
1: Mau ya. Ya, baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
3: gitu,
1: baik.
3: Apa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi di bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perompat suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 021-35-04-510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG ya untuk Palembang diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Pondok Sayang Cantik Ambal Ambal Am.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang Cek.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Pondok Sayang. Mau nanya dong, singkat tadi yang
1: Cek Gayanya nanya.
6: Meter banget nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia
6: makna ya. Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apa? Apakah makna simbol?
1: Oh, ya. Makna simbol.
2: Budaya Cina Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Iya, di mana? Udah deh, itu aja Mpun Nova.
1: Oke, okay, makasih ya.
6: Ya, Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, okay, yeah. Siap.
6: Selamat
1: ulang
6: tahun.
1: Yo.
2: Iya. Yeah. Makasih ya.
1: Ya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, yeah. Silakan.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yeah. Ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke. Okay. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, Itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Yeah. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
2: Ya. Yeah.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya? Siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya? Kemudian kita ngomong kata engkong. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Pestamanya. Ya, ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap-siap, silakan.
2: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo.
7: Aduh.
2: Pak Nova nggak mau ngomong lagi Pak Nova, padahal tadi kering gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
3: Boleh Pak.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris kita kasih kesempatan dulu buat ya, cek gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Guru. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon.
6: Masuk di telepon.
2: Iya, enggak masuk di telepon, langsung ya. Aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya gak banyak-banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik,
3: Cikgu.
1: Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari tahun tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Yeah. Ini okay. Ya.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadak kan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
1: Halo? Ya? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
1: Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur, silakan Pak Idris.
3: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru, adalah batik-batik pesisir.
2: Pak Idris ya?
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Ya.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
2: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
1: Iya benar.
2: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
1: Iya iya.
2: Sebelum mengakhiri nih Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang, mm-hmm. dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang, okay. dan Perumpat Antara,
1: siap
2: begitu ya.
1: Kalau begitu Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Iya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan

0: perangkat atau media, tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: akan ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
1: Ini betul-betul satu perubahan berpikir. Bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini satu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan. Dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau satu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi satu budaya lokal. Dengan diakuinya angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan setiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara apa tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal betul. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
0: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini Pak? Mangga silakan Pak.
1: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, intinya untuk kebutuhan mereka, dan menghadapi perubahan lingkungan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wow.

0: Dua lagu sudah kita putarkan di awal perjumpaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026 kaum dangu. Bersama saya Benny Adiansa di sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya, kaum dangu perempat dari Bandung. Senang sekali Benny bisa hadir di sore hari ini di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026 ya. Suasana sore hari ini kaum dangu sudah mulai cedem-cedem, mau turun hujan kayaknya ya. Tapi kalau dilihat-lihat man di jalan ini semarak. Kendaraan yang melintas dari dua arah di Jalan Diponegoro ini ya, dari arah yang berlawanan begitu di Ponegoro dan juga Sudirman ini Supratman. Nampaknya sedang ramai, padat merayap ya kaum dangu ya. Pastinya juga buat Anda yang berkegiatan di sore hari ini, kita doain semoga aman-aman lancar ya sampai tujuannya. Kita terima telepon seperti biasa, telepon request dari Anda semuanya yang saat ini sudah hubungi kami. Kita terima dulu. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Waalaikumsalam. Abah sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sumun Abah sarang Benny. Sasi November lami kene. Gitu. Oh iya, mohon. Abah kadieun teu?
1: Abah teh anu jajapna, Kang.
0: Gitunya teh anu jajapna.
1: Apa cek Abah teh dieu, Kang?
0: Kumaha?
1: Siapa kaci beber?
0: Gitu, terus
1: Tinangela Kacipari.
0: Mohon.
1: Tanggal 11 September.
0: 11 September.
1: Milangkala. Nah RRI.
0: RRI Milangkala ke 81.
1: Kaceri Jalan Sagara.

0: Ari kitu.
1: Di Sungapan ke Cidaun.
0: Cidaun.
1: RRI Ngajomantara.
0: Ngajomantara.
1: Tos 8 hiji tahun.
0: Tos 80 hiji tahun. Betul.
1: Akan tinggi Pasir Gadung.
0: Ari kitu.
1: Lembur Kidang di Jayana.
0: Mm-hmm.
1: Pamugi RRI Bandung.
0: Nuhun.
1: Maju bidang sagala na.
0: Amin, amin sadayana.
1: Janaria Cicalengka.
0: Nuhun.
1: Kayo urang tuluykeun.
0: Kitu.
1: Indonesia merdeka.
0: Laras.
1: Radio anu ngumumkeun.
0: Ngumumkeun radio nanya.
1: Cantigi Legok Cigadung.
0: Ari kitu.
1: Ditanggeung ka Pasir Rio.
0: Teras.
1: Pamugi Paopat Bandung.
0: Mohon.
1: Sing langgeng dina radio.
0: Dina radio sing langgeng ya. Mohon.
1: Perimanan ka Cigadung.
0: Ari kitu bah.
1: Sehat Jalan Buana.
0: Mohon.
1: Pimpinan RRI Bandung.
0: Mohon.
1: Sing sehat panjang. Yuswana.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kapalawan amin. Pasir Gadung.
0: Ari kitu bah.
1: Dipahat katisaat.
0: Teras.
1: Karyawan RRI Bandung.
0: Mohon.
1: Sarehat walafiat.
0: Amin amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
1: Katiga Gunung Geulis.
0: Mohon.
1: Di pereng kalmur ceuri.
0: Ari kitu bah.
1: Anu gareulis.
0: Saha?
1: Goreng urang RRI.
0: Urang RRI.
1: Katikalep.
0: Mohon.
1: Kapalawan Pasir Gadung.
0: Mohon.
1: Itu Karasep.
0: Mohon.
1: Karyawan RRI Bandung.
0: Ah, gitu je Karasep.
1: Titi Pela reka ceuri.
0: Gitu bang.
1: Keningan kajerona.
0: Mohon.
1: Sababia di RRI.
0: Mohon.
1: Keningan ayah jodona.
0: Ayah jodona.
1: Aduh, abang ngiring bingahnya.
0: Ngiring bingah sami oge nuhun bah. Nuhun pisan.
1: Iya, ini nak lancaran.
0: Lancar segala rupina nya.
1: Jing Jumaah ada ponok waktosna nya.
0: Mohon.
1: Katanya Kang Beninya.
0: Nya kalarasan dinten Jumaah.
1: Kitu gitu. Matawis mancok.
0: Nah, kitu.
1: Mugi Kang Beni sing sehat balapian.
0: Amin ya Allah.
1: Dipanjangkeun
0: usahana. Laras. Amin. Amin ya Allah.
1: Kula warga saroleh salehahna.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin ya Allah ya Allah.
1: Ya ada munut lagu.
0: Mangga lagu naon abah?
2: Hoyong Jandaku.
0: Jandaku. Mohon. Lagu Jandaku teh ti saha? Jandaku teh lagu saha sih?
1: Ah, pada ku Kang Beni mah. Asa Kang Beni ga ini mah tiasa ngawi alhamdulillah.
0: Jandaku nya, jandaku.
1: Oh, Kang Beni tiasa ngawi
0: ya nama. Ah, diajar rasa kadis-kadik lah.
1: Oh, tadi diajar upami dinten Kamis. Aduh, subhanallah ta Kang Beni tiasa gitu. Ngawi
0: na. Abah sok iya sok manco di TikTok aya.
1: Ah, ni tarangin tu nabongnya di TikTok.
0: Oh, gitu nya muhun atuh. Kayak abinya di
1: abang manco atau di RRI betul boleh manco.
0: Alhamdulillah atau nuhun pisan.
1: 24 jam. Enjing duit kawengi teh manco pro opat.
0: Masya Allah atau nuhun pisan abah.
1: Hari di dan Kamis ku TikTok we abah matar di samak.
0: Oh gitu. Mohon kayak di ianya di ieu nanti isi silaturahmi ka sadayana pokona mah diaos.
1: Kang Beni menit biasa ngawihna teh ka abah teh.
0: Ah, diajar we bahasa kadik-sekadik lah.
1: Kada diajar atuh
0: nya. Mohon.
1: Mun kitu we Kang Beni nya
0: imah abah. Siap abah.
1: Tangana mah ka sadayana di.
0: Sumuhun.
1: Anu nuju manco dina prodangdut.
0: Mohon.
1: Anu tebih anu caket dikintun ku abah jawab.
0: Dikintun sadayana nya ku abah.
1: Hatur naon Kang.
0: Sami-sami abah.
1: Nuhun. Kopi.
0: Mangga sok atuh kintun ka sih.
1: Kopi Bali
0: itu. Oh, aduh kopi Bali tebihnya kopi ti Bali.
1: Mohon oleh-oleh canapun incu paling
0: oh, di mohon. Alhamdulillah.
1: Semuhun.
0: Mangga mangga abah.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna ieu aya Bang Edo, Bang Edo ta Bang Edo. Urang cobinya Bang Edo. Assalamualaikum Bang Edo.
3: Assalamualaikum salam, ngapun rasun.
0: Rampes, Damang, sehat. Damang sehat Bang Edo. Iya.
3: Ini gimana kabarnya
0: Abang? Sehat juga Abang. Gimana kabar keluarga di sana? Anaknya sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Vulkaniknya sudah mulai dikit nih. Alhamdulillah
0: ya. Moga nggak ada apa-apa ya abangnya di sana ya, sehat-sehat semuanya ya, aman-aman ya.
3: Amin.
0: begitu aman, ya.
3: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan enggak ada musibah-musibah lagi gitu ya.
3: Amin. Gimana debu di sana di area Bandung?
0: Bandung aman sekarang teh ya. Kemarin-kemarin mungkin ya. Aman, ya. Kemarin-kemarin masih agak tebal, tapi sekarang sudah aman Bang Edo.
3: Alhamdulillah. Tapi kita tetap menjaga memakai masker ya semuanya.
0: Betul, pakai masker kemana-mana biar aman, biar aman. Terlindungi gitu ya dari debu gitu, dari abu vulkanik.
3: Ada angin apakah ini, Ak Beni?
0: Angin mamiri. Angin apa, Bang? Bang, besok kita ulang tahun, Bang.
3: Iya betul. Selamat ya untuk RRI. Semoga selalu jaya terus.
0: Iya.
3: Selalu sukses terus. Pokoknya RRI emang the best untuk pemberitahuan beritanya, emang mantep pokoknya.
0: Abang juga Abang juga terima kasih ya. Selalu menyimak dan mendengarkan RRI di mana saja berada. Terima kasih ya, sekali betul, ya. Betul. Sehat keluarganya juga Amin, Abang ya.
3: Amin ya Allah.
0: Abang pengen lagu apa sore ini?
3: Lagunya apa ya?
0: Coba lagu apa nih yang cocok
3: apa
0: buat
3: apa sih? Itu aja lah, duit aja, duit.
0: Lagi butuh duit kayaknya nih ya.
3: Betul. Baik. Kalau udah lewat tanggal 5 itu udah lemes A.
0: Oh gitu? Oh masa sih? Kan
3: iya masih. Iya benar. Soalnya kalau udah tanggal 5 itu udah cicilan udah pada ini terakhir harus dibayar gitu.
0: Amin, mudah-mudahan lancar ya semuanya ya.
3: Amin. Ada
0: rezekinya insya Allah, jangan takut ya Bang ya. Lagunya Amin. Buat siapa Bang dikirim?
3: Tanya buat abah aku ya, Abah Jenggot.
0: Iya.
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Sekeluarga.
0: Amin abah tuh.
3: Dilancarin rezekinya abah di sana.
0: Amin.
3: Terus ada Ratu Engang.
0: Ratu Engang, betul.
3: Ada siapa? Mbak Sekar, Mbak Fitri, Bang Ilham. Pokoknya untuk Sadayana aja lah.
0: Sadayana, Kang. Siap Abang. Hatur nuhun pisan.
3: Buat Kakang Beni ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu dilancarin ya, ya.
0: Amin.
3: Keluarganya, pokoknya apa yang keluarga diinginkan, semoga cepat dicapai lah ya.
0: Iya, Abang juga sehat di sana, jaga kesehatan Abang. Amin. Ya, sehat selalu.
3: Amin. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pun. Terima kasih Abangku, Abang Edo ya. Ini senang sekali nih bisa dengar suaranya Bang Edo dan juga Abah Janggot ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sehat-sehat selalu untuk pendengar-pendengar setia RRI ya. Di mana saja berada pokoknya sehat. Segala aktivitasnya juga dilancarkan, banyak rezekinya juga ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami putarkan di setiap harinya ini bisa menghibur semuanya para pendengar setia kita ya. Baik, langsung aja kayaknya kita dengerin lagu yang tadi di request sama Abah Janggot dulu. Lanjut setelah lagu dari yang di request dari Abah Janggot ke lagu dari Bang Edo yang di request oleh Bang Edo ya. Kita dengerin dulu lagunya Jandaku. Lagu Jandaku ya, betul ya. Lagu Jandaku dari Imam S. Arifin ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duit. Nah, lagu Duitnya ada Bang Edo ya, udah kita puterin ya. Ini unik banget ya lagu ini Kaum Dangu. Lagunya dari penciptanya sekaligus penyanyinya juga nih, Kang Endang Kurnia. Penyanyi dangdut juga penulis lagu asal Indonesia yang dikenal luas melalui lagu hits legendarisnya Mbah Dukun juga nih Kaum Dangu ya. Meskipun lagu tersebut juga populer saat dibawakan kembali oleh penyanyi alam di tahun 2002 ya. Nah, ternyata Kaum Dangu beliau ini orang Sundanya, orang Garut, upami telepat mah gitu ya. Nah, ternyata juga Kaum Dangu beliau ini juga sekaligus penyanyi dangdut metal ya. Merupakan penyanyi asli sekaligus pencipta lagu gitu. Nah, iya, beliau juga dikenal sebagai musisi yang produktif, kemudian menciptakan lagu-lagu dangdut dengan lirik yang unik-unik kayak tadi lagu tadi ya, Mbah Dukun, terus lagu Duit dan masih banyak lagu-lagu lain yang menghibur. Dan Kang Endang Kurnia ini pernah menyatakan prinsipnya untuk tidak mematok harga tinggi pada karya ciptaannya ini guna mendukung industri musik ya. Jadi luar biasa nih Kang Endang nih. Di luar karya sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu, Endang Kurnia juga tetap aktif dalam industri hiburan ya. Sekali lagi, sesekali juga suka muncul di media ya, memberikan komentar terkait isu-isu perkembangan hak cipta lagu ya. Pada tahun 2025 kemarin juga ya. Gitu. Dan di tahun 2025 Kaum Dangu rekaman audio dan penampilannya ini masih banyak dinikmati dan diminati oleh masyarakat melalui platform musik digital seperti Spotify, Apple Music dan juga lain sebagainya. Jadi sudah merambah ke digital gitu Kang Endang Kurnia tehnya. Mohon. Lanjut lagi nih Kaum Dangu, silakan di 0227218075 atau juga di 0811 201540. Selamat sore Teh Ati di Lembang. Pak, sore hari ini pengen dengerin lagunya dari Lesti yang Terkesan cenah teh. Ya, buat Kang Beni, spesial buat Mama Aan, Ibu Eui, kemudian Neng Ios dan juga seluruh guru-guru di SMP Negeri 52 Kota Bandung. Oke, lagunya nanti diputerin ya, lagu Terkesan dari Lesti. Lanjut lagi juga kita baca lagi SMS berikutnya ini dari Kang Ares Rudiansah di mana nih? Kang Ares Rudiansah, terima kasih ya Haji Gofur, terima kasih sudah request lagunya, katanya pingin Pujaan Hati dari Trio Baik. Trio Baik ya. Trio Baik berarti tidak jahat. Lagunya dikirim buat Kang Adit. Juga Adi Pramana, Ajeng katanya, Ajeng Widi. Kemudian juga buat teman-teman SMKN 10 Bandung angkatan 2004 dan juga Sendra Tasik Musik UPI Bandung tahun 2009. Oke. Lagunya nanti kita puterin. Silakan buat yang mau request lagu ke 0811-201-540 atau juga bisa telepon kami langsung di 721-8075 ya. Tapi sebelum kita lanjutkan terima telepon dan juga putarkan lagu-lagu request Anda, kita coba dengarkan dulu informasi-informasi penting buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
2: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
3: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Markle. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lekom Dangdut, sebelum kita lanjut ke request lagu tadi yang diminta sama Teh Ati dan juga Kang Ares Rudiansa di Haji Gofur ya, lagu terkesannya dari Resti sama Pujaan Hati dari Trio Baik sudah kita siapin. Tapi saya pengen dengar dulu Anda, saya pengen Anda dengar dulu nih lagu dari Iis Dahlia, lagu lawas ya dari Iis Dahlia dengan judul Payung Hitam.

Terkesan dari Lesti. Ya, lagu yang tadi diminta sama Teh Ati di Lembang. Tinggal lagu dari Trio Baik ya, Pujaan Hati, yang tadi diminta sama Kang Ares Rudiansa di Haji Gofur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten Kang Beni. Wilujeng sonten oge Aki Leutik Cidaun Cimaregang Cianjur ya. Ngawilujengkeun ulang tahun RRI ka 81. Mugi teras majeng satertrasna. Lajeng silaturahmina ka sadayana wae sorna teh nya. Anu teras manco di propat di mana wae ayana. Mugi teras daramang wasalam. Amin. Makasih hatur nuhun Aki Leutik Cidaun Cimaregang Cianjur ya. Hatur nuhun pidoana, hatur nuhun juga masih setia bersama kami di Perompat RI Bandung. Alhamdulillah ya, sudah 81 tahun mengudara menemani Anda. Semoga jaya di udara, selalu jaya di udara ya. Yang pastinya para pendengarnya singsara rehat sadayana. Ini jadi kitanya juga semangat untuk menghibur Anda semuanya, Kom Dangu. Lanjut lagi, masih di Prodangdut. Lagu kedua tadi yang diminta sama Kang Ares Rudiansyah ya. Pujaan Hati dari Trio Baik.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Komdangu. Pencarian 5 jurnalis anak di Krakatau diperluas hingga perairan Lampung, Komdangu ya. Polda Lampung ini memperluas pencarian 5 jurnalis, 3 kru kapal yang hilang kontak saat akan meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pencarian diperluas hingga sejumlah perairan di wilayah hukum Polda Lampung. Wilayah pencarian akan diperluas hingga mencakup sejumlah perairan yang berada di wilayah hukum Polda Lampung. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Di hari Kamis ya 10 September 2026. Kemudian mengatakan bahwa perluasan pencarian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban terbawa arus hingga perairan Lampung. Nah, kemudian juga mengantisipasi kalau ada kemungkinan korban terbawa ke arah perairan Lampung. Dan mudah-mudahan dari upaya ini ada titik terang dan informasi mengenai keberadaan rekan-rekan jurnalis ya yang ada di seputaran Krakatau gitu kalau menanggu ya. Dan Polda Lampung akan terus membantu pencarian bersama tim SAR gabungan. Hal ini agar segera dilakukan dan kemudian juga bisa ditemukan titik terangnya ya. Gitu Komdangu. Nah, tidak tahu nih, siapa tahu ada informasi juga, ada kabar bahwa ditemukan. Ini perlu informasi dari seluruh masyarakat juga. Mudah-mudahan rekan-rekan jurnalis ini bisa diberikan umur panjang dan segera ditemukan gitu ya. Sebelumnya personel dari Polair bersama Basarnas, personel DKO Mabes dan juga Brimob Polda Lampung telah dikerahkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan Lampung termasuk sekitar Pulau Sebesi. Kemudian juga Polda Lampung dan tim SAR gabungan langsung turun membantu melakukan pencarian setelah menerima laporan insiden tersebut. Salah satunya dengan menyisir wilayah perairan yang sampai dengan saat ini begitu ya. Kemudian Komdangu, personil Polair bersama Basarnas, personil DKO Mabes Brimob Polda Jabar terus diterjunkan melakukan patroli di seputar Pulau Sebesi. Dan kemarin di tanggal 9 kemarin tim yang diturunkan ya, pertama tim dari personil Polair, personil DKO Mabes dan juga Basarnas. Kemudian tim keduanya terdiri dari 6 anggota Polair dan 5 anggota Brimob ikut menyisir perairan. Pihaknya pun berencana Komdangu untuk kembali melakukan penyisiran menggunakan kapal. Kemudian juga pencarian melalui udara dengan helikopter juga disiapkan jika kondisi cuaca memungkinkan. Insya Allah ya, kalau helikopter katanya bisa terbang dan kondisi awan serta cuaca yang memungkinkan, jadi bisa dilakukan begitu ya. Tentunya kita ikut prihatin dengan kejadian ini. Mudah-mudahan rekan-rekan para jurnalis ini bisa ditemukan dengan kabar baik ya Komdangu ya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
3: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
2: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
3: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
2: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
3: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
2: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
3: Apa?
2: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
3: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong. Bijak.

0: diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Kami biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.
3: Dangdut klasik.
4: Tareses Bangko.
5: Tinggal sisa 25 menit lagi. Nikom Dangu, Promot RI Bandung, lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Dan untuk dangdut klasik di sesi yang kedua ini, Nikom Dangu, kita punya lagu dari Jaja Miharja. Lagu apa? Lagunya judulnya Penantian.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, kaum dangu. Saat ini nampaknya kami harus undur pamit ya untuk gelaran Prodangdut untuk edisi hari ini. Hatur nuhun ke semuanya sudah menyimak program kami ini. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah telepon, SMS, kirim WhatsAppnya. Ya, kita ketemu lagi esok ya seperti biasa kaum dangu dari pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perum 4 RI Bandung. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Juga lagu-lagu menarik yang enak didengar untuk Anda semuanya. Teh Eci, selamat sore ya. Baru gabung nih Teh Eci ya. Terima kasih sudah ya. Salah apa dong? Oke, kayaknya lagu terakhir ya Teh Eci ya. Salah apa dong? Yang hatur nuhun Teh Eci di Pangandaran sudah gabung. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Bedi Jansu, undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swafoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Ayah, ayah.
3: Ya, kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
3: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga Audio Streaming. Terima kasih untuk Anda. Hingga saat ini Anda masih menjalankan atau Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Mang Uwe Rukanda. Berikutnya Nyai Suara tentunya menemani Anda di Perempat Malam hingga pukul 24 nanti, tentunya dengan lagu-lagu dendang Nusantara kami hadirkan selama 1 jam yang dirangkai dengan tepas tepangna para seniman, menyampaikan warta dalam bahasa Sunda yang dirangkai dengan kami akan menyampaikan lagu-lagu tradisi yang kami kemas atau kami sajikan dalam lagu-lagu Wanda Kliningan selama 2 jam, dan penjumpaan kita di akhir nanti ada dongeng Sunda. Baik Om Dangu, tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di sini menemani kami dengan lagu-lagu dan juga rangkaian acara yang akan kami hadirkan di edisi siaran hari ini, hari Kamis 4 September, yang kami maksud 10 September 2026. Dan tanggal 10 September esok hari, tanggal 11 September tentunya diperingatinya sebagai hari jadi RRI yang mana genap saat ini 81 tahun. Jadi esok hari tentunya kami akan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya yang mana akan kami langsungkan dari Gedung Lokantara RRI Bandung yang dimulai dari pukul 8.30 menit. Untuk Anda tentunya Kom Dangu, bagi pendengar terutama yang akan menyaksikan berlangsungnya penyulutan obor Tri Prasetya RRI Bandung, mungkin Anda bisa menyaksikan atau hadir juga bersama kami di Gedung Lokantara RRI Bandung yang serentak tentunya. Obor Tri Prasetya akan dinyalakan di seluruh satker RRI setanah air. Baik Om Dangu, tentunya rangkaian lagu-lagu Melayu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dendeng Nusantara Perempat RRI Bandung, satu informasi malam hari ini berkaitan dengan pemerintah kota atau Pemkot Bandung yang mana memastikan program Carefree Day atau CFD yang biasanya dilaksanakan di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Buah Batu serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken di Jalan Braga tidak akan dihapuskan. Jadi meskipun sempat dihentikan CFD dan Braga Beken akan dilanjutkan. Dan penghentian sementara dilakukan untuk proses perapian tata kelola sebelum kembali dihadirkan dengan pelaksanaan yang jauh lebih tertata. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menegaskan bahwa pembenahan ini dilakukan agar nantinya kegiatan ini dapat kembali digelar dengan konsep baru yang memberikan manfaat lebih besar, lebih tertib dan juga lebih transparan untuk warga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kami sampaikan ucapan selamat malam, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami tentunya. Bersama saya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Kaum Dangu, kembali kami sampaikan kepada Anda bahwa esok tanggal 11 September bertepatan dengan hari jadi RRI Bandung, yang mana tepat menginjak usianya ke 81 tahun. Ini bertepatan juga tentunya dengan hari kemerdekaan RI. Baik, kaum Dangu, kembali ini informasi masih dari berkaitan dengan pemerintah kota atau Pemkot Bandung, yang mana tentunya saat ini mendorong penerapan aturan pembatasan jam operasional bagi para pedagang kaki lima. Jadi ada aturannya nih ya. Yang mana Pemkot Bandung menegaskan aturan jam buka lapak PKL harus mengacu pada kesepakatan bersama antar pedagang di satu titik kawasan. Yang mana tentunya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menyampaikan bahwa sesuai kebijakan ini, maka di setiap lokasi hanya boleh ada satu aturan waktu berjualan yang disepakati. Nanti jadi ada rincian aturan pembatasan jam operasional PKL gitu ya, yang mana mewajibkan seluruh pedagang dalam satu kawasan ini memiliki pola waktu yang seragam dan harus konsisten diterapkan. Jadi tidak bisa seenaknya nanti Maya, ada waktu yang memang harus disepakati dan harus dijalankan.

0: Remat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dangu memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktosna simkuring ngadugikeun dongeng atanapi drama. Punten ya, drama. Kalau dongeng nanti ya, jam 11. Drama radio cerita rakyat. Numana denget ieu beris kadugikeun ngeunaan si Kabayan Gede Bohong.
1: Drama radio carita rakyat Si Kabayan Gede Bohong, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
2: Ye, Iteung. IDMT singkatan tina Institut Download Manager.
1: Nyiteung dipaenkeun ku Ano Mugia.
3: Oh, gawe. Karena naona ngedownload internet. Hah, dasar akang mah. Dasar si Kabayan Gede Bohong.

0: Kang Kabayan, Kang, karasanya orang teh ari geus barang gawe mah?
1: Karasa kumaha ari nyaneh itung?
0: Nya, karasa capek, lapar, jeung halabhab deui.
1: Komo akang atuh sagala digarap? Mana tadi isuk-isuk teu mumuluk heula, teu berger-berger acan.
0: Sagala digarap kumaha ari akang? Pan salila di kebon teh akang mah leuwih loba cicingna.
1: Yeh, ari itu tong ditinggali cicingna. Cicing geber digawe atuh.
0: Digawe nanahaun? Piraku anu digawe bari peureum.
1: Apa akang teh macul nyeun kamalir? Ngabersihan jukut tapi kalenang tuh, beh ditu.
0: Ngimpi meureun eta mah akang. Ih, ni kesel.
1: Lain teung. Geus asak tawa acan eta sanggut teh.
0: Kakara oge ditagogeun akang. Asak ti mana horeng?
1: Geus sugan teh we atuh gancang asakna.
0: Daguan we atuh Kang. Sing sabar da moal lila.
1: Heuh nyeta ieu cacing kukutan yeuh geus menta di paraban.
0: Kang, bejakeun ka cacing. Sakedeung deui kitu.
1: Ai si lain itung kumaha bejaan anak.
0: Yeuh, akang. Usapan beuteung akang. Terus akang hareus. Cacing, cacing. Wayahna. Sabarnya, sakedeung deui oge bakal seubeuh.
1: Harinya aneh iteung, aya-aya ajah iteung mah.
0: Nya ari geus kumaha deui atuh Kang?
1: Hanya geus atulah eta mah urusan akang. Urang ganjal bae laku ci kopi ye. Nya aneh ku nikmat ieu kopi cacak tiis. Komo panas cigana. Moal dijual 5 juta ge nikmat kieu mah.
2: Si Kabayan jeung Nyi Iteung di buruan imahna keur aruplak ngawangkong ngalir ngidul. Pok Nyi Iteung nanya ka si Kabayan.
0: Kang Kabayan.
1: Iyo teung.
0: Cenah, bejana, akang teh kungsi kuliah. Nah nya eta teh Kang?
1: Eh, teu apal. Atunya teung, piraku we atuh.
0: Nah, geuning nu pernah kuliah teh. Siga kitu.
1: Tong salah, kieu-kieu ge soal pendidikan mah. Keur akang nomor hiji pendidikan mah tuh.
0: Memangna akang kuliah di mana gitu?
1: Tuh, di paguron luhur, belah tongoh tuh.
0: Iteung mah asa cangcaya. Namun akang baheula pernah kuliah. Akang mah soalnya lobang wadul.
2: Bari nanya kitu teh, nyiteung tarangna kerung. Alatan terpercaya lamun si Kabayan ngalaman kuliah.
1: Harinya aneh iteung piraku akang ngawadul jadi duit henteu atuh.
0: Nya, lamun benar pernah kuliah. Akang kuliah di mana? Di ITB? Di Unpad? Atau di mana coba?
1: Yeuh iteung. Akang kuliah lain di ITB. Akang kuliah lain di Unpad. Oge lain di paguron sejen.
0: Har ari akang. Piraku kuliah lain di paguron. Asa teu kaharti ku akal Kang.
1: Kieu iteung, rengekeun yeuh supaya maneh percaya yeuh supaya apal yeuh. Baheula akang teh kungsi kuliah di IDM.
0: IDM? Asa kakara ngadenge iteung mah. Singkatan tina naon ari IDM teh Kang? Bener teu nya omongan Kang Kabayan teh? Buah-buah ngawadul ieu mah.
2: Sajroning kitu, Nyi Iteung rada ngahuleng. Si Kabayan oge mikir neangan pijawabeun. Pok we si Kabayan ngomong.
1: Hih, dasar si belegug mah mah Iteung. Beuweuh ka nyaho pisan jadi awewe teh. Sabaraha taun di alam dunya tuh, piraku teu apal teh nyaho-nyaho acan IDM. Yeuh, Iteung, kurewek di bejaan. Dengekeun yeuh. IDM teh singkatan.
0: Nyaho. Tapi singkatan tina naon akang. Ya segala oge apan kudu jelas atuh.
1: Yeuh iteung. IDM teh singkatan tina Institut Download Manager.
0: Nu bodoh teh. Kuring atawa Kang Kabayan.
1: Kunaon ngahulang iteung? Kakara apalnya? Eta teh tempat baheula akang kuliah.
0: Ke. Ari nu belegug teh saha akang? Iteung atawa akang?
1: Ya jelas mana ya tuh iteung panewek mah kuliah.
0: Akang, nu belegug mah lain iteung. Yeuh, ku iteung di bejaan ya kangnya, dengekeun geura. Ku celit teh, tah sing eces. Ari IDMT, singkatan tina Internet Download Manager, lain Institut Download Manager.
2: Nyiteng kukulutus bari nyingsat-nyingsatkeun bibirna. Keheul jeung kesel, nyampur ngajadi hiji. Dome geus dibobodo ku si kabayan.
0: Dasar segede wadul. Ih, kanya ho. Sugan teh heueuh we, pernah kuliah.
1: Kunaon ari nyaneh teung? Eta bibir ti kan nilep kitu, nyingsat kitu kumaha teh?
2: Nyiteng cicing teu nembalan lantaran ngarasa kesel ka si kabayan.
1: Lain internet iteng, tapi internet.
0: Gawe. Karena naonan ngadownload internet. Hah, dasar akang mah. Dasar si kabayan gede bohong.
1: Kabayan teh.

Mungsak itu drama radio Carita Rakyat, Si Kabayan Gede Bohong. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata suara Syarif Hidayatullah. Narator Mang Cahya. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

Manul mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Sekali ini udara tetap di udara. Bobili kaum dangun pada ngambil jengken ke RRI mangga. Wong iya ngalangkuan lain telepon di nomor sakuma biasana tanapi ngalangkuan WhatsApp mangga di antos pangrojong pangdedelna ti sadayana ya. Janten RRI teh dinten enjing tepang tahun. Upami dina yusa urang panginten tos teu anom deui muhun pa radio pang seniorna saur teh pajar teh kitu. Aturan jeung wengi pokona kasadayana kaum dangu ke sakedapnya urang eusi panginten ieu tepangna para seniman nyata ku lagu-lagu dina kawi Sunda na ya urang dugikeun aya lagu asmara ya asmara ti Teh Rika Rapika Rika Rapika Teh Eci menuju ngupingkeun sadayana wae panginten nya keke sakeung sakedapan prung nyangakeun

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Mohon. Tos enak lebet. Mohon ya teteh Pitrat Kupit. Panggilannya teteh Kupit. Sama tayong kalakai murak di terika insyaallah. Tadi atos asmara nya. Hayong kalakai murak. Hayu. Satu acan didugikeun. Naonamina teh warta dina basa Sunda. Urang hiburan heula. Aya kalakai murak. Mudah-mudahan abi masih kene tiasa, masih apal ya. Yuk atuh mangga tempit kasanggakeun.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Kaum Dangu, lagu-lagu Dinda Wanda Keliningan, tangtosna nyerengan kaum Dangu, wengi iya dina pidangan acara anumana dina saban Kemis, wengi tangtosna ka dugikeun karohangan mah kaum Dangu. Lamina salami 2 jam. Haturan wijeng wangi kanggo kamamahan samurasun sarta muhun wilujeng wangi teh nia sayang. Masya Allah, hari ring peuting lop-lop sana teh. Alhamdulillah rampes mamah sayang. Hatur nuhun mamah ahun kasepuhan sadayana pon di RRI Bandung mah. Atuh nuhun mama parantos ngiring support wengi iya. Halo, assalamualaikum lejang wengi.
6: Assalamualaikum.
5: Abah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Damang cece.
5: Iya abah, kumaha ya, aduh abah nusok direreuwong ku abdi.
6: Kanes, abah bade ngawilujengkeun ka RRI Bandungnya.
5: Heeh.
6: Ngalangkungan si siniran cece gerejanya. Siamplas kaci beber, tinangila kaci pari, tanggal 11 September milang kalakna RRI. Kaceri jalan sagara, tisungapan kaci daun, RRI ngajo mantara. Tos 8 hiji tahun.
5: Masalah.
6: Kacantigi pasir gadung. Nya. Lemur tidang di Jayana. Pamugi RRI Bandung. Maha. Maju bidang sagalana.
5: Amin. Amin ya Allah.
6: Ganaria di Kalengka.
5: Sajengna.
6: Kalia urang tuluikeun. Indonesia merdeka.
5: Kumaha.
6: Radio anu ngumumkeun. Cantiki legok Cigadung. Ditanggung ka Pasir Rio. Pamugi proopat Bandung singlanggeng dina radio.
5: Amin.
6: Palimanan ka Cigadung. Dipahat Jalan Buana, pimpinan RRI Bandung, sing sehat panjang yuswana.
5: Amin ya Allah.
6: Kapahlawan Pasir Gadung, titip pahat Katisaat, karyawan RRI Bandung, sing sarehat walafiat.
5: Amin.
6: Katijah Gunung Geris. Di pereng kalmur ceri, itu sahanu garelis, si horeng urang RRI.
5: Masalah.
6: Titijah kacikalep, kapahlawan Pasir Gadung, itu sahanu karasep, karyawan RRI Bandung.
5: Masalah.
6: Titi pelah reka ceri, pageningan kajerokna, sababiah di RRI, geningan ayah jodokna. Kacilangu naik keri, ngaliwat Pasir Kaliki, kaum dangu di RRI, sing sarehat seerigi. Iring bingah. Enjing kaping 11 September nilang kalana RRI nya. Mun kitu we abah teu boleh ngaduakeun ka penyiar RRI Bandungnya. Utamina ka penyiar proopat.
5: Beres.
6: Da abah mah teu ingkah balilahan ti proopat nya. Ka kitu we teu.
5: Siap, siap. Sing
6: kata eta gawih kan teu.
5: Nalgunan mah, bah.
6: Anu eta teh anu kamari.
5: Sisiniran mohon kana eta mah.
6: Wajib tililin jeje.
5: Mohon kana bah kita acan dilagukeun.
6: Ah kitu ai mata wis mancoknya.
5: Siap, bah.
6: Nepangan mah kasadayana we.
5: Ah.
6: Enjing sing aya dina kalancaran.
5: Amin ya Allah.
6: Kasalametan, kesehatan sadayana nya.
5: Amin ya Allah.
6: Enjing teh kempel karyawan teh nya.
5: Kempel insyaallah.
6: Mun kitu ngiring bingung cecenya.
5: Beres atur nuhun, Bah.
6: Mane pami bade ngantai parasman abah sauran.
5: Siap, Abah.
6: Kapungkur gemni eta kakara abah menikmat tuang di RRI Bandung.
5: Leres, leres.
6: Asli naneng, kakara abah tuang di RRI Bandung bahasa waktu di payungnya 11 September 2000 nya.
5: Leres, leres.
6: Menikmat.
5: Alhamdulillahnya, Bah.
6: Aduh. Nuhun kitu euy mata wis manco.
5: Siap Abah, siap.
6: Lagu nama teu langkung ceceu naon we lah.
5: Alah.
6: Anu meriah.
5: Anu meriah.
6: Eta we kidung-kidung proklamasi atunya.
5: Urang pilari nya banyak.
6: Tah kitu we ceceu atuh. Apa sih kawihkeun teh ceceu?
5: Hah?
6: Sanes apa sih kawihkeun teh?
5: Teu acan Bang, kayak dinten Sabtu.
6: Teu acan.
5: Ke dinten Sabtu Bah di Unpad.
6: Oh, teu acan mah weh teh atos kitu.
5: Acan.
6: Aduh, atuh nuhun cecenya.
5: Mangga, Bang.
6: Nepangan akum ka sadayana mamaan tos lebetnya.
5: Siap, siap, Bang.
6: Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot disaduk tos moal birik deui ka Abah Janggot mah nya. Ah, iya we urang dugikeun kidung kemerdekaan ya. Kidung kemerdekaan atan tepi proklamasi sami kene sareres namanya. Si Abah mah yang kidung proklamasi saurna teh muhun ke sakadapa dina wanda keliningan. Soalna aya anu jaipongan oge ieu teh. Janten bilih benten ieu bari bari naon namina teh ieu teh ngopepang di panangan teh milari heula ya Bah. Bari sasangem kitu ari siaran wadah. Bari sasangem, orang teh bari kedah milari, pandangan kemana, soca kana waktos. Kidung Proklamasi Kemerdekaan Jaipongan Lawas Cicih Muda Wioslah Jaipongan Tenenaun Kanggo Abah Manya Asangakeun
7: Katawis lagu Kidung Rahayu Kidung 45 Dina Kidung 45 iye Luyu sareng Sasi ayeuna sasih merdekana Republik Indonesia anu ka-79 Jaya Indonesia Merdeka Indonesia, mulus turahayu Indonesia.

Para kasepuhan sadayana saros hempak merbayaksa. Katamis kuat tikidul tikaler tikulon tibetan nu tebih nu caketna.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Masih Kennedy Sarengan Kusim Kuring Unia Iswara nyarengan kaum dangu dugi kareng sena panginten dina tabuh 23 insyaallah. Kanggo kamar urang kalih sekolah atanpi kabar urang sokala malah kanu ari calan gitu nya. Ya ngawaskeun pangalamanna ngeunaan nasib Sunda jeung Persib cenah ye kaum dangu nya. Lain rendang padang sabda kitu sok heureuy saurna teh nu daragang kuring sok panyol ku ucapan cenah lain rendang padang atuh sabada pok kitu teh sok mindeng nama langsung nyaleng serikeun lantaran keukeuh nyebut rendang mah murni ti padang memang kitu biasa namanya. Laju dieceskeun lain rendang Padang tapi rendang Minang gitu. Minangkabau maksana mah. Biasa jadi rendang teh mimitina teh nyata ti bukit tinggi, ti lembah Anai tanah datar, ti Maninjau Agam, ti lembah Harau, ti Solok, ti Payakumbuh atawa nyaan ti Padang. Tah, ngan bae Padang bagian ti Minangkabau, Minangkabau lain Padang. Gitu pangintennya. Carana urang Sunda utama si kabayan ya nya, maskot Sunda tapi Sunda lain si kabayan cenah. Atawa kaos Beckham Putra Nugraha teh Persib. Tapi Persib lain Beckham Putra Nugraha, boh Sunda, boh Persib, mi banda maujud atawa entitasna rupa-rupa gitu. Samodel ayeuna ceuk Jurgen Habermas nu kitu teh disebut tindakan komunikatif cenah. Dina eta pola mi butuh interaksi silih surahan geus neangan kamu pakatan kabehan teh. Estuning patukang naon namanya tong patukang tongkong jeung tindakan strategis nu nyata-nyata pikeun kepentingan pribadi cenah aya gitu ya nu gaduh kamandang sapertos kitu. Nah, ayeuna cenah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib jeung Sunda teh cenah rohang publik kaum dangu janten banda balarea. Tangtuna Sunda oge leuwih tiheula gumelar ka buana. Tapi sakiwarieun Persib jengitan rakyat Jobar atau Jabar. Jadi salah sahiji kareueus urang Sunda. Persib haneut keneh kamarinya jantan juara. Persib geus 4 kali jadi juara dina kompetisi modern. Tah. Persib oge ngajangkelek jadi klub profesional minimal gaji pemain lancar. tenunggak cara pemain di klub tetangga cina. Persib oge boga modal sosial nu kawilang rohaka salah sahijina nyatana tandana nu nuturkeun akun resmi Persib di Instagram tepi ka tungtung Mei 2025 aya kan 8,6 juta urangna kitu. Ta eta ngeunaan dongeng atanapi lalakon nasib Sunda jeung Persib.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Haturan Glujang Wengi, sorotan mohon teh Nia di Kang Agus sampun di Lodaya. Hatur nuhun Kang Agus lesturan Glujang Wengi. Sarta bari kekilehean ngadengokeun lagu-lagu Wanda Kliningan ti Propat RRI Bandung. Alhamdulillah. Atuh nuhun Kang Agus ti Lodaya. Mudahan-mudahan atuh nu dipiharep lagu-lagu nu kadugikeun dina wangi ieu insyaallah. Salah sawiosna aya lagu Kamumet, sanaos sanes lagu Kamumet. Nanging panginten lagu-lagu dina Wanda Kliningan tiasa nyerengan ngahibur kaum dangu. Aya wae nu tos lelengutan gitu. Anu tos lelengutan wae nya kitu teh upami tos urang teh beraktivitas nya sadinten pul. Wah, teteh. Duh, sek gitu. Mari kita nagina panginten ka pores ieu tawangina kada langsung istirahat malah mah teteh. Ti naon namina teh sanes sonten atuh tabuh 7 tabuh 8 biasana tos kagiatan mah sok rada cape, duksek ya teteh kaum dangu. Mohon ana dinten ayeuna teh Kamisnya kaum dangu. Duh, waktos ka waktos teteh karawas tirelek pisan. Ana parantos dina sasi September teh 10 nya. Mingguan ka hiji. Nah, sasi September. Cenia, serta mohon mandawi hoyong nyungkin lagu Renggong Angle. Oke, Pak Agus masih nyambung ya. Renggong Angle teh lagu badag. Cawur nanti istilah lagu badag. Lagu ageng. Oh aya ya Renggong Angle. Nah, spesial Renggong Angle na kanggo Pak Agus. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan. Nyanggakeun Renggong Angle.

0: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung, kaum dagu lagu-lagu di dawana kelilingan. Tangtasna mung kantun sababaraha lagu deui nyerengan kaum dangu. Sabadana akan didugikeun lagu-lagu dina wana kelilingan insyaallah. Tapang dangu urang dina wengi ieu baris dipungkasku ngadugikeun dongeng Sunda. Salajengna sabadana urang nitenan ngalanyepan lagu-lagu tanapi lagu sangat gancang ti Bu Nunung Nurmalasari. Kantun ayah pengintan dua tilu lagu nyetana ayah minta janji ngatrok lagu ngatrok teh ya sana bapak koko suara ya

0: kumah ni rawuh air ruas. Atuh da mani ngegebluk sigana ka asak datang oge. Saha teh eta teh atuh?
1: Abdi Ida.
0: Oh, pahingan atuh ngegebluk. Ari sakitu dedegna mah. Oh, itu pakaian. Mani siga toko pindah kitu segala diterakeun. Eta potongan buuh deh. Lah, jigana tadi ngadadak di kap salonnya.
1: Sumuhun, da eta sok ararate. Tetombeun pangitan.
0: Ada ka mana Ida?
1: Bade ka bioskop.
0: Hai, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kieu. Ari salat magrib di mana?
1: Di musola caket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantun mu kena di natas? Mangga atuh. Bilih filmna kabujeng diputer.
0: Hag atuh. Garajung sing menang karesepan nya.

0: Eta saha kalau yang keloyong aluman aliman gitu salaman surumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi Ian.
2: Ian, paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh, eta bedakna ogen numaha jigana damani seungit ka dieu. Iyalah, kewas lah, pantas. Luis, luwes, laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Di kapungkur di ajamna mah, namung ayeuna nembel laksana. Bade ka kota.
2: Aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu. Halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksadna oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapak mah ngabejaannya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Hol ka kota darih eta perhiasan aya nu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkos sih nungkul ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae kapun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa songkosin. Tadi nama bapak teh rek ngeclok ke rumah listrik buku lah. Kagak tuh gue rajung. Pangdalangankeun eta nya martabak di kota.

para mitra kaum dangu anu mulia, wilujeng patepang dangu sareng simkuring Kang Bima dina acara dongeng Sunda di Proopat RRI Bandung. Dina wangkin ieu Kang Bima sejak neraskeun hanca dongeng anu judulna Jumad Kasarad dina bagian katilu. Mangga nyangakeun.

0: nu beda garisan. Kitu rupi nama paman.
1: Saleres nama, eta katangtosan teh sami sareng nu aya di nagara Bujangkara. Malihan mah, tiwangkit Prabu Denawa Krama kedal niat oge mamang teh teu sapagodos. Nanging da kumaha atuh, namina oge kapalai raja.
0: Sae atuh pamikitu mah paman, hartosna urang teh aya dina jalan anu sami. Nyaeta gugon tuhon kana tetekon.
1: Ih, kantenan pisan Raden. Margi upami dipungpang, tangtosna oge bakal ngondang mamala anu teu hade.
0: Nyaeta kitu pisan paman. Kuhal eta kanggo ngarengsekeunana abdi nyalira anu bade mayunan deuna wakrama.
2: Raden Wijaya nyarita tandes nakranan.
1: Mun sekidep pangeusi nagara Bujangkara, paman sorangan nu baris ngistrenan jadi rajana. Hidep nu teneng ludeng, hidep nu bela ka nagri, nepikeun ka wani nanonkeun pati.
2: Raksa Wiguna nembongkeun kareueusna.
0: Ah paman mah, Raden Wijaya kaisinan.
1: Ih, sanes peda payuneun Raden. Estuning kasekseni pisan ku paman. Kieu carana mah mamang teh reugreug. Atuh mugia bae kapayuna di antawis kerajaan urang teh moal aya di Pacengkadan.
0: Rupina mah moal kajantenan paman. Salami urang ngawangun hubungan anu sae sapertos kieu paman.
1: Tah kuhal eta pisan. Mamang bade ngabuktoskeun. Wireh, niat kasayan teh sanes mung ukur sakadar cariosan hungkul, Raden. Mamang teh, aya kagegelan. Badenya ngakeun hiji ageman. Ke sakedap.

0: Sajongjongan mah Raden Wijaya masih ngajanteng di tempatna. Teteupna musir kana janela nu muka. Angin ngahiliwir nyarusup ka jero kamarna. Ngebak awak sang putra mahkota nu masih keneh ngarasa teu percaya kana kajadian nu cikeneh tumiba ka dirina. Ret kana kampak Candra Giwang, senjata nuker di pikiran sangkan kapibana teh gening. Ku harita mah geus aya dina leungeun kalayan datang ku cara nu teu disangka-sangka. Sajeroning hatena beuki tumuwuh wawanen jeung kayakinan dina nyinghareupan denawak Rama, belenyeh imut, sorot panona ngebrehkeun kabungahan. Paman Patih Jagatnala, kerentesna lalaunan. Teu loba mikir deui, Raden Wijaya tuluy ngaleos ningalkeun kamarna. Kampak Candra Giwang diselipkeun kana beubeur terus ditutupan ku bajuna. Leos init kebat lumampah muru kapatihan. Anjo kanu dituju Mahapatih Jagatnala katempo keur diuk nyorangan bari ngumbar lamunan. Sampurasun paman.
1: Rampes Raden.
0: Paman, Ceuk Wijaya bari imut marahmai.
1: Raden, mangga kalebet kasep.
0: Tembal Jagatnala, cong nyembah binarung hate teweleh tumanya, dumeh nampak kadatangan Wijaya. Srog Raden Wijaya ngadeketan.
2: Hapunten paman.
1: Ngahaja,
2: dongkap kadieu teh sejanga wartosan. Wireh abdi, tos nyepeng kampak Candra Giwang tea paman.
1: Kumaha? Kukupingan teh Candra Giwang.
0: Raden Wijaya teu loba nyarita. Kusiwal ngaluarkeun kampak nu ditutupan ku bajuna saterusna diacungkeun.
2: Iye paman, kampak Candra Giwang tea paman.
0: Mahapatih Jagatnala beuki olohok bengong. Panona teu lesot mencerong kana kampak nu aya dina cekelan Raden Wijaya. Srog gadeukeutan lalaunan bari keukeuh panon mah nitena.
1: Uluh. Geuning ieu teh kenging ti mana Raden? Apan ieu senjata teh?
0: Nyaritana teu kebat deui, Raden Wijaya ngareret sakeudeung kana kampak nuker dicekalna.
2: Ti Mahapatih Raksa Wiguna paman, murid kakasih Sang Mahaguru Sancasena.
1: Mahapatih Raksa Wiguna.
0: Jagatnala beuki molotot, awahing teu percaya ku dedengeanana.
2: Sumuhun paman, anjeuna paranto sumping masihkeun ieu senjata ka kaula.
1: Ke. Kumaha cariosna ieu teh Raden? Balakawe, mamang mah teu ngartos ieu teh Raden.
2: Kieu paman,
0: deregdeg Raden Wijaya nyaritakeun nugeus kaalamanana. Timimiti didatangan ku Raksa Wiguna nu ngajak badami, nu akhirna ditungtungan ku masrahkeun Candra Giwang. Sakabeh nu kaalaman dicaritakeun taya nu kaliwat. Nepi ka Jagatnala ungut-ungutan, dumeh daria ngabandungan.
2: Tah kitu cariosna mah paman?
0: Raden Wijaya mungkas caritana.
1: Upami kitu mah, hartosna teu sadaya pangeusi nagara Bujangkara teh ngarojong nya kana kahayang Sang Denawak Rama teh. Tapi teu nanaon ketang. Hartina oge aya nu sadar kana kasalahan jeung aya nu hariwang ku kaayaan nu baris disorang lamun tumut ka raja nu sawenang-wenang.
2: Leres pisan paman. Dalah Mahapatihna oge mungpang ku cara susulumputan. Nanging abdi kalintang mihurmat ka anjeuna paman, wireh anjeuna ngutamikeun kasalametan rahayat sok sanaos kedah hianat.
1: Teu kapinodamel Raden, hiji waktos mah mamang kedah penak sareng anjeuna.
0: Duanana imut marahmai pisan, kabungah jeung harepan beuki malekaran dina hate sewang-sewangan.
3: Waktosna tos rengse. Sumangga para mitra, ke urang lajeng deui dina
2: bagian anu salajengna cag.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Kamis, tanggal 10 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 11 September 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dawu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini, kaum dawu saya Anu Mugi akan menemani Anda. Dan hari ini ya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan tentunya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Dan doakan juga untuk Anda para kaum dawu semua, untuk kami, agar terus bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Ya kaum dawu, edisi hari ini hari Jumat 11 September 2026 RRI Bandung, RRI se-Indonesia, Radio Republik Indonesia melaksanakan ataupun kegiatan puncak HUT ke-81. Ya, untuk sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi seperti biasa ya. Di pagi hari ini akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami mohon maaf Bapak Kiai Haji Nanang Lesabur untuk kesempatan pagi hari ini tidak bisa menemani Anda secara langsung. Berhubungan beliau ada sedikit kurang sehat ya. Mohon doanya juga untuk Bapak Kiai Haji Nanang Lesabur dari kita semua, semoga beliau disehatkan ya, biar bisa menemani kita kembali dalam kajian cahaya pagi untuk selanjutnya. Ya kaum dangu, selepas kajian cahaya pagi, sajian acara Sampurasun Pasundan akan menemani Anda dari pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan obrolan kacida, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti. Dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawi Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai rangkaian acara terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan menemani Anda, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 50 menit, saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini kaum dangu. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum Dangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini, saya Anu Muki akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami telah ditemani narasumber yang selalu setia menemani setiap hari Jumat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Terima kasih seperti biasa telah menemani kami nih kaum dangu dalam kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Topik pada pagi hari ini mengenai
2: akdun nikah teh,
1: insyaallah. Akdun nikah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini bisa kembali mengudara bersilaturahmi lewat kajian di pagi Jumat, insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas yaitu akdun nikah. Ini bagian yang terpenting daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau yang lalu-lalu kita membahas berhubungan dengan persiapan-persiapan pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas akdun nikah. Kita mengulang kembali sedikit, apa itu nikah? Nikah itu asal katanya dari kata nakah, yang berarti al-wata'u wa-dhammu wal-jam'u. Nikah itu berarti berkumpul, melakukan hubungan suami istri. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, nikah itu berarti melakukan persetubuhan atau akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan suami istri antara orang pria dan wanita. Itu menurut para pengikut daripada Imam Hanafi. Jadi nikah menurut aslinya artinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau kiasan, berarti bersetubuh. Itu menurut ahli usul daripada golongan Syafi'iyah. Sementara menurut Imam Abu Qasim Zajjaj Ibnu Hazm dan Mazhab Hambali, nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh. Dengan demikian, yang namanya nikah itu berarti berkumpulnya

Nikah itu di syariat dalam agama Islam ini, namun mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada di antara ulama yang menghukumkan nikah itu wajib, seperti yang dipelopori oleh Imam Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kenapa nikah itu dihukumi wajib? Menurut mereka, perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, itu perintah mengawinkan pada surat An-Nur. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, dan seterusnya. Dan beberapa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menggunakan sifat amar. Jadi menggunakan sifat perintah ini menurut mereka, karena menggunakan sigot amar, menggunakan sigot perintah, maka disebut yang namanya amar perintah menunjukkan wajib secara mutlak. Seperti dalam kaidah usul fiqih disebutkan al aslu fi amri lil wujub. Pada dasarnya yang namanya perintah itu menunjukkan pada wajib. Sehingga menurut pandangan daripada ulama Az-Zahiri, Ibn Hazm, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ayat yang menunjukkan perintah itu fankihu ma taba lakum minan nisa, kemudian wankihul ayyama minkum yang tadi disebutkan, itu menunjukkan pada wajib. Sehingga bagi golongan ini atau bagi para pengikut imam-imam ini, hukumnya wajib. Kemudian ada yang memberikan hukum nikah itu sunnah saja, seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut satu riwayat. Lalu bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum nikah itu mubah, artinya boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Jadi boleh. Obdangu, seperti yang kita sudah maklumi bahwa hukum itu kan ada lima. Al-ahkamul khamsah, hukum ada lima ya. Yaitu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib berarti sebuah keharusan bagi seorang muslim. Seandainya melakukan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala, dan kalau tidak melakukannya, mendapatkan azab atau siksa. Sunnah adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Kalau melakukan berarti mendapatkan pahala, dan kalau tidak melakukan tidak mendapatkan siksa. Haram adalah satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau melakukan mendapatkan siksa, dan kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Makruh, ini antara kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, dan kalau melakukan mendapatkan hanya sebatas kebencian atau tidak disukai. Nah, mubah itu berarti boleh. Yang namanya boleh, tidak apa-apa kalau dilakukan, dan kalau
ditinggal pun.

0: tidak apa-apa. Nah, kalau memperhatikan apa yang menjadi pandangan para imam yang menghukumi nikah itu wajib, berarti konsekuensinya kalau nikah itu adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan, berarti dia akan mendapatkan siksa. Artinya harus dilakukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan dari Imam Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Nah, sunnah kata Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, artinya kalau melakukan pernikahan itu adalah mendapatkan pahala, kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah ini, nikah hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya lakukan. Kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan siksa. Namun bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i menghukumi nikah itu adalah mubah. Artinya boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa dari hukum yang mubah ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, itu bisa bermakna jaiz, bisa bermakna mubah, memang bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram bahkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pada dasarnya nikah itu boleh. Artinya yang namanya boleh kan ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh memilih antara menikah dan tidak. Nah, namun pada kenyataannya akan berhubungan dengan kondisi serta tujuan pelaksanaannya. Hukum dasarnya tadi nikah itu boleh, mubah, atau jaiz. Ini hukum asalnya daripada nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah, baik lahir maupun batin dan seterusnya. Itu sunnah. Artinya melakukan pernikahan menjadi amaliyah yang akan membawa atau mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan ketika ini bisa sampai ke wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan sampai melakukan zina, maka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya bagi orang yang berkeinginan tetap mampu memberikan nafkah lahir batin, itu sunnah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan memberi nafkah lahir dan batin dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau sampai ke zina itu, maka jadi wajib tuh hukum nikah itu. Ya, mohon maaf bagi para kaum dangu yang sudah balig, ya, artinya sudah cukup umur lah begitu. Kalau dalam peraturan pernikahan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu berusia 18 tahun, maka ketika itu punya kemampuan untuk memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan perzinaan karena bergaulnya misalnya, maka pada saat seperti itu jadi wajib hukumnya. Artinya kalau ada anak-anak kita atau kita sendiri yang khawatir akan terjadi perzinaan antara anak laki-laki dan anak perempuannya atau dengan pasangannya, maka ini bisa jadi wajib hukumnya pernikahan itu. Karena itu orang tua yang mengetahui anaknya sudah punya dalam tanda petik ya pacar atau apa namanya teman dekatnya, itu orang tua biasanya suka nanya dan diharuskan bertanya sebetulnya. Atau kalau sudah kelihatan khawatir akan nyerempet-nyerempet ke masalah zina, itu harus segera dinikahkan. Karena ini bagi dia wajib hukumnya. Ya, terlebih memang dia punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian nikah juga bisa jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Memang dia sudah balig, sudah dewasa misalnya. Dia sudah lebih daripada 18 tahun kalau laki-laki ini. Tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah karena belum punya pekerjaan. Nah ini memang makruh kalau dinikahkan atau nikah. Kenapa? Karena akan membawa kemadaratan dalam rumah tangganya, bahkan akan membawa pendzaliman kepada pasangannya, kepada istrinya. Nah di sini harus berhati-hati dalam masalah pergaulan khususnya. Ya seyogianya pergaulan itu dibatasi, ada pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan supaya tidak nyerempet-nyerempet ke masalah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena kalau sudah nyerempet-nyerempet zina, nanti akan ada dilematis. Di satu sisi khawatir zina, khawatir melakukan kejahatan seperti perzinaan itu, kalaupun dinikahkan akan membawa kemadaratan dalam rumah tangganya. Karena apa? Di satu sisi biologisnya sangat mendesak, ya kebutuhan biologisnya, tapi di siang lain dia belum punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, di mana dalam rumah tangga ini kan membutuhkan biaya hidup, ya, karena ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Orang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istrinya sementara dia belum punya penghasilan misalnya, karena belum punya pekerjaan. Nah, tapi kebutuhan biologisnya sangat mendesak. Nah ini untuk menghindari seperti itu, seyogianya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai bergaul bebas seperti halnya orang-orang yang tidak paham agama. Ya. Jadi akan ada dilematis nantinya. Di satu sisi dia sudah punya pacar, sudah punya orang yang dekat, tapi di sisi yang lain belum punya kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga karena belum ada pekerjaan. Nah, ini bisa terjebak dalam sebuah dilematis. Hal yang dianjurkan perlu mengarahkan kepada anak-anak kita yang sedang menganjak remaja untuk bisa menjaga diri daripada bergaul bebas. Nah, bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram, maaf ini. Nikah itu bisa haram hukumnya bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja terjadi tujuan nikahnya untuk menyakiti perempuan. Tujuan menikahnya untuk membalas dendam. Misalnya kadang ada permusuhan antara bapaknya, antara kedua orang tuanya misalnya. Kemudian dendamnya dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga kalaupun melakukan pernikahan dengan si dia atau ketika menikahi si dia, perempuan ini tujuannya untuk menyakitinya. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut para pengikut Imam Syafi'i ini, hukum asal nikah itu ya mubah, faiz boleh, namun bisa naik, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Kaum dangu dimanapun berada, yang mendasari disyariatkannya nikah ini tentu yang kita maklumi bersama, sering kita mendengar dalam khutbatun nikah ataupun dalam siraman-siraman rohani yang berhubungan dengan pernikahan, nanti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini salah satu dalil ya, tentang syariatnya. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah sudah menjadikan kita semua ini ya, berpasang-pasangan. Azwajan, berpasang-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika kita menyukai lawan jenis, ini sebuah sunnatullah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi hal yang normal. Ya, kalau kita menyukai berlainan jenis, ini normal. Namun di dalam ajaran kita diajarkan untuk menikah. Ya, supaya mendapatkan berkah. Supaya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita ini ya azwajan wa dhurriyyah. Jadi berpasang-pasangan dan berketurunan. Om Dangu, kata yang bersama disebutkan itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj, fa innahu adzabbu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wijaa. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'asyara syabab, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, hendaknya ia nikah. Karena ia dapat menundukkan pandangan, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa. Sebab ia dapat mengendalikanmu. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda kaum muslimin yang berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Dalam artian berkemampuan di sini baik lahir maupun batinnya, termasuk biaya pernikahannya, mu'nah istilahnya. Itu nikah. Bagi orang yang sudah keberangsang, ya, artinya dia punya kemampuan lahir batin, keberangsang objek gitu, ingin segera menikah. Kalau tidak segera menikah ini bisa berzina, maka nikahlah. Kenapa? Karena nikah fa innahu aghaddu lil basar, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan memelihara kemaluan supaya terjaga kehormatannya, maka nikahlah. Karena ada pasangannya, yaitu wanita bagi kaum pria, pria bagi kaum wanita. Jadi yang namanya pernikahan dalam agama Islam ini yang berlainan jenis, bukan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam agama ini, menikah itu harus dengan pasangan, artinya laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan pernikahan aghdhul basar bisa menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan lagi matanya, hanya terfokus kepada pasangannya, pada perempuannya. Dan juga wahsul farj bisa memelihara kemaluan. Namun waman lam yastati fa alaihi bisawm, barang siapa belum mampu bernikah hendaknya berpuasa. Jadi menahan diri yang belum punya kemampuan, menahan diri ya, tadi belum punya kemampuan dalam fisiknya, belum mendukung, demikian juga mentalnya belum mendukung, fisiknya juga belum mendukung, fa'alaihi bisawm, puasa saja dulu, tahan dulu. Kenapa? Fa'innahu lahu wijah, maka sungguhnya puasa dapat mengendalikanmu. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu ya, sementara kita break teh.
1: Ya, pendengar, kita jeda sesaat. Kajian Cahaya Pagi hari ini tentang topik kita, yaitu tentang akdun nikah.

0: Komdamu, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur tentang akdun nikah. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga. Komdamu, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang akdun nikah pagi ini. Selanjutnya tentang hadis Nabi ada yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan nikah ini, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk berkeluarga, untuk menikah. Wayanha anit tabaddul nahyan syadidan, dan beliau sangat melarang kami membujang. Tabaddul, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Nah, ini mohon maaf ini kamdangu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga, untuk menikah. Kalau sudah punya kemampuan lahir batin termasuk tanggung jawab ya, biaya, punya kemampuan ekonomi misalnya, yaitu segeralah menikah. Segeralah menikah. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ada upaya-upaya gitu kan ya, bagaimana supaya kita mendapatkan jodoh. Jadi kita pada dasarnya sudah disiapkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada dalam rahim ibu, waktu kita berusia 4 bulan di dalam rahimnya, Allah tiupkan ruh termasuk di dalamnya. Allah memberinya rezeki, termasuk bahagia dari rezeki ini adalah jodoh. Jadi kita sudah ada ditentukan oleh Allah pasangan masing-masing. Siapa pasangan hidup kita tidak tahu. Sampai pada waktunya akhir nikah, itulah pasangan hidup kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Sebuah hari kita diajarkan bahwa bisa melalui pergaulan dalam artian komunitas hidup kita di mana kemudian bertemulah dengan calon pasangan kita, bisa juga dengan cara dipertemukan atau dalam bahasa kitanya dijodohkan. Nah, namun dalam kehidupan seperti saat ini rasanya orang ini atau di antara kita ada yang tidak mau dijodohkan, ada yang menolak, meronta-ronta tidak mau dijodohkan. Alasannya ini akan mengarungi kehidupan yang abadi yang selamanya. Jadi harus ditentukan dengan keinginan sendiri. Yaitu terserahlah. Yang terpenting ada ikhtiar. Bagaimana menjemput jodoh kita dengan cara yang baik. Melalui pergaulankah? Pergaulan yang baik maksudnya? Atau melalui perjodohan? Ini bahagian daripada caranya Allah menjodohkan kita. Nah, yang terpenting di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Ya lagi, melarang membujang, bubujangan itu sangat dilarang oleh Nabi. Wayanha anit tabatulinah yan syadidan. Artinya kalau sudah nahyan syadidan dengan larangan yang keras, Nabi memerintahkannya ya untuk menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Bahkan dalam sabdanya berikutnya, wayakulu, Nabi mengatakan atau bersabda, tazawwaju al-walud al-walud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. nikahilah perempuan yang subur dan tegar. Kalaupun kita menikah atau memilih pasangan hidup kita ini, diharapkan tentu dalam pernikahan ini bisa mendapatkan keturunan yang banyak, al-walud, yang bisa melahirkan anak-anak darinya sebagai keturunan kita, al-wadud, yang kita sayangi tentunya. Jadi ini ajaran Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa, yang kita cinta, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Kalaupun misalnya ada program keluarga berencana, itu hanya sebatas tanzimun nasab, yang mengatur kelahiran saja, ya. Karena bisa jadi berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan yang lainnya, maka menurut para ulama itu dibenarkan kalau tujuan tanzimun nasab mengatur kelahiran, misalnya program lah, melalui program AB misalnya keluarga berencana, saya ingin mengatur berketurunan ini atau punya anak ini setiap 3 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Jadi menurut ulama dibenarkan, ya. Karena zaman Nabi juga diajarkan dengan istilahnya azal. Para sahabat mengatakan kunna na'zilu, kami semua ini melakukan azal, ya, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tahu bahwa kami melakukan azal, kemudian Rasulullah tidak mencegahnya, artinya membiarkannya. Ini kalimat tidak melarangnya, atau Nabi membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi SAW melakukan azal. Apa itu azal? Ini dapat dikatakan metode dalam bahasa biologinya coitus interruptus, artinya mohon maaf, mengeluarkan sperma tidak di dalam, ya. Coitus interruptus, mengeluarkan sperma tidak sampai di dalam, artinya tidak sampai bisa membuahi. Nah, ini diajarkan oleh para sahabat, dan Nabi tahu, kemudian Nabi tidak melarangnya, artinya membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil tanzimun nasab, mengatur kelahiran itu boleh melalui kalender, misalnya sistem kalender, atau memasang IUD dan yang lain sebagainya, alat kontrasepsi, selama itu dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya benar, maka itu dibenarkan menurut sebagian para ulama. Itu bagian daripada tanzimun nasab. Ya, yang menjadi masalah itu tahdidun nasab, membatasi, dalam artian saya tidak mau melahirkan misalnya, atau hanya cukup satu saja, langsung diputus jalurnya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak benar. Karena itu membatasi berarti melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendahului, membatasi, itu tidak dibenarkan oleh sebagian ulama. Jadi kalau sebatas berencana ingin punya anak berapa, diatur sedemikian rupa, itu dibenarkan. Nah, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ini, tazawwaju al-wadud al-wadud, ini Nabi memerintahkan sendiri, nikahilah perempuan yang disayangi dan subur. Kenapa? Supaya punya banyak keturunan. Karena pada dasarnya nikah ini supaya mendapatkan keturunan. Dan ketika keturunannya itu banyak, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Inni mukafirum bikumul umam. Atau inni mukafirum bikumul anbiya yawmal qiyamah. Dalam satu riwayat, inni mubahim bikumul umam yawmal qiyamah. Jadi Nabi akan berbangga-bangga, merasa bangga, gitu ya. Jumlah keturunan yang dilahirkan daripada umatnya, sehingga Nabi bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat, atau lebih bangga di hadapan para umatnya di hari kiamat karena banyak keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti akan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat manusia yang lainnya yang dipimpin oleh para nabinya masing-masing, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak umatnya, karena lahir daripada keturunan-keturunan dari pernikahan yang sah tadi itu. Sehingga Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud inni mutahhirun bikum al-anbiya'i yaumil qiyamah. Dengan adanya pernikahan itu diharapkan pastinya juga akan ada keturunan, kemudian keturunannya Nabi berharap keturunan yang banyak, ya, hingga Nabi akan berbangga-bangga di hari kiamat di hadapan para umat, di hadapan para Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan dinikahi li arba'in karena empat hal. Tidak boleh daripada selain yang empat. Apa? Lima lihat karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Nah, jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan, ya bolehlah kalau di situ ada tertarik karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun kata Nabi, fadzar bidzatiddin taribat yadak, dapatkanlah wanita yang taat beragama sehingga engkau akan berbahagia, taribat yadak. Nah, pada umumnya memang seperti itu, orang menikahi perempuan itu bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Namun kata Nabi, fadzar bidzatiddin taribat yadak, dapatkanlah perempuan itu, ya, bidzatiddin yang taat agama, yang taat kepada agama, taribat yadak, sehingga engkau akan berbahagia. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Perempuan dinikahi karena hartanya itu banyak, ya. Nggak melihat lagi usia, nggak melihat lagi hal lain. Saya mencintai dia karena hartanya. Itu banyak orang menikahi perempuan karena hartanya. Demikian juga orang mencintai atau menikahi perempuan itu karena keturunannya, karena keturunan biru, keturunan kaya, keturunan bangsawan, banyak. Demikian juga yang paling lumrah biasanya dijamaliha karena kecantikannya, ya, orang mencintainya sampai mau menikahinya karena kecantikannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, ya, karena kecantikannya, ya, entah kecantikan di bidang apanya, matanya, hidungnya, pipinya atau apanya, itu umum dijamaliha. Demikian juga lidiniha, orang menikahi perempuan karena agamanya. Dari keempat hal ini, mana yang lebih diutamakan? Ya, seyogianya atau normalnya karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kalau kumpul semua ini luar biasa tentunya. Namun saya berpikir agak susah mengumpulkan keempat ini ya. Kalau ada hartanya, keturunannya kurang baik. Ada harta dan kurang baik, kurang cantik. Ada yang cantik, tapi agamanya kurang bagus. Ada agamanya bagus, kurang cantik. Nah, kalau yang bagus tentunya semuanya. Tapi kalaupun tidak ada semuanya, kata Nabi, fadfar bidatid din. Dapatkanlah perempuan itu atau wanita itu yang taat beragama. Kenapa? Tadi berkata, dengan agamanya yang kuat, engkau akan bahagia. Karena dengan perempuan yang punya bagus, maka akan membahagiakan bagi pasangannya. Baik, nampaknya itu aja dulu ya kajian kita tentang akdun nikah sampai ke dalil atau yang mendasari pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
0: Amin.
1: Baik bagi yang sudah dewasa ya seperti yang sudah pernikahan menikah ataupun yang belum, maka menjadi pelajaran bagi kita semua.
0: Amin.
1: Allahumma iyyakum bijibrin. Wallahu al-muwaffiq ila al-qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Bapak Kiai yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil di balik ataupun di kajian cahaya pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda juga kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam setiap acara cahaya pagi yang menemani Anda tiap hari di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Hai bro, kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
3: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.